Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV. Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Alright, kembali lagi you Sanjay teman kita orang untuk pagi tu. Saya dah topik lah kita bagi tu aja yo.
1: Ya, kita santai-santai aja.
0: Santai-santai aja. Cuma nak beri peluang pada kita orang untuk nyampe salam hujung minggu lah.
1: Ya, okay? Dan sebelum kita memulakan menyantuni komen pendengar kita di rumah biru ataupun rumah hitam, kita nak kemas kini dulu lah you so.
0: Betul.
1: Indeks pencemar udara yang dikongsikan di apa website Jabatan Alam Sekitar tu. Nampaknya untuk setakat pukul 8 pagi tu ada 8 bacaan, ada kawasan yang mencatatkan IPU sederhana. Antaranya di Sarike, Kapit, Mukah, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP, Miri dan Juak Limbang. Dan ada 5 kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat.
0: Ya, di Sibu 110 setakat jam 8 pagi tadi. Di Seri Aman 175, di Semahan 156, di Kuching 157 dan di IPD Serian 187. Jadi semuanya bawah 200 lah.
1: Iya.
0: Okey, dan memandangkan bacaan indeks pencemar udara tu di bawah 200, jadi sekolah akan dibuka semula pada esok hari.
1: Ya, pastikan anak-anak, adik-adik
0: ya,
1: telah menyiapkan tugasan dalam classroom, aplikasi classroom. Ada yang belum settle lagi kah?
0: Ya, PDPR sudah habis guys.
1: Ya, esok ada cikgu, ustaz, ya, ustazah yang akan nagih tugasan kita orang.
0: Jadi mak bapa ada sip pening-pening lagi.
1: Ya, kafa pun nak ya juga kita PDPR.
0: Jadi esok dah bermula kembali sesi persekolahan. Cuma di Serian dan di Lubuk Antu aja yang masih lagi mengekalkan PDPR lah.
1: Ya, selamat ber-PDPR lah untuk dua kawasan untuk apa? Lubuk Antu dengan Serian lah. Harapnya boleh menyertai rakan-rakan yang lainnya selepas ni lah.
0: Ya. Oh Ali, dapat nanggal cikgu esok bang tanya. Okey Ali.
1: Lama asyik temu cikgu kan? Okey, jom kita nak menyantuni dulu lah antara komen-komen daripada pendengar kita ya. Yus, silakan Yus.
0: Itu daripada Kak Hamdiah Mahda. Assalamualaikum, selamat pagi Jai dan Yus. Salam hujung minggu ya, jap pendek jap. Daripada Abang Supian Sulaiman, Assalamualaikum Yus dan Jan, salam tugas JSPS katanya.
1: Tutup kedainya Yus.
0: Tutup kedainya kita.
1: Rehat.
0: Salam kemenangan 2-1 Kuching City. Terbaik. Mbak pulang 3 mata bahagia untuk kekal nombor 2 Liga Super Malaysia 2026-2027. Semoga kita semua sentiasa sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Yus dan Jan. Kita nang steady katanya. Terima kasih untuk peminat tegar, penyokong tegar Kuching City tu. Abang Supian Sulaiman kita tu.
1: Baca lo itu.
0: Tutup kedainya itu.
1: Mana ya lo ke rumah?
0: Alright,
1: dapat log in.
0: Muahani Ani, salam hujung minggu untuk DJ berdua yang bertugas di Sore FM, cuaca cerah di Kuching kita tu. Itu nak keluar awal lah Mbak Family breakfast di luar. Semoga dimudahkan setiap urusan. Terima kasih juga. Sama-sama. Daripada Abang Aman Saili juga, selamat pagi Sore FM semuanya ya kawan-kawan. Selamat berhujung minggu semua. Terima kasih Alfian Mahyus tu daripada Kalba, Kalimantan Barat, Mempawah. Assalamualaikum Yus dan Jai, selamat pagi Ceria DJ, sahabat di Selamat Pagi Sarawak, ceria pagi. Terima kasih Mak Zai. Assalamualaikum Yus dan Jai, selamat berhujung minggu. Selamat tugas, cuaca macam biasa di Semahan tu masih berat putih je langit. Bilakah dapat nanggak awan biru? Minta-mintalah jerebu cepat hilang dari muka bumi Allah. Itu saya dah pergi mana-mana. Ya jak, terima kasih DJ berdua. Ada lagi daripada Sanah Dawi tu pendek je. Assalamualaikum. Kau salam. Daripada Kak Jejel kita tu. Assalamualaikum. Selamat santai hujung minggu. DJ kesayangan Juma Ibrahim. Tanya.
1: Makasih.
0: DJ Tersoho Raja Pucuk Penau. Tanya. Yus masih. Gerdam-gerdum je bunyi guntur macam nak hujan. Pagi tu rutin macam biasa. Ngasuh pusat-pusat dulu, lepas ya mikir munsi hujan nak ke Pasar Minggu cari roti pusat bonda. Ingin makan Tedah, nak cari di pasar belum jumpa yang ada bergula icing atasnya ya. Mau nak si ada icing katanya.
1: Roti bunga kah? Roti pusat namanya.
0: Nanti roti pusat kat situ. Nak tahu roti pusat kah?
1: Roti pusat kah? Sebab mun dulu roti pusatnya ada dulu kan zaman 90-an. Dia dalam balang besar tu. Dia bulat, ada titik.
0: Dia
1: ada titik dekat.
0: Dia digelar roti pusat.
1: Bukan yang pusingnya roti buat nyamuk.
0: Buat nyamuk kah?
1: Dia nang bulat. Nang ada pandang ada titik macam pusat. Nang roti pusat.
0: Ya, dia gelar yang roti pusat.
1: Tapi tu tek macam ada icing ya, yang roti bunga Zamet. Wow, betul si bunga. Kak JJ.
0: Tapi jangan cari nak semua ada icing.
1: Hanyalah yang pun ni aja. Yang pun tapak ya.
0: Yang ada mesti cari sampai dapat mun bondan ni makan.
1: Aduh.
0: Terima kasih awak sama-sama.
1: Asing kan icing ya.
0: Oh, asing ya. Asing makan kita. Roti makan mak.
1: Okey, kita ada Hajrah B di situ. Yang ada selamat menyambut hari Malaysia yang akan menjelang dan pagi tok santai-santai jak di rumah baru nak minum. Oh. Dan untuk semuanya selamat pagi. Terima kasih DJ berdua. Okey, kita juga ada Sofiah Masuni. Yang ada situ hari tok sek dah nak ke sini-sini. Dia nak molah kuih pesan customernya. Oh, sek yang ada kuih apa tok. Jadi yang ada nunggu dak cucuk datang dari Belawi dengan sibo.
0: Wah, itu hati.
1: Berambil makan
0: oi. Betul, berambil lah ya.
1: Medok nak berambil jelah.
0: Alah, boleh ke?
1: Okey, kita ada Ahmad Syafi'i. Belum baca?
0: Belum.
1: Tok antara yang terkini masuk juga lah. 8 minit yang lalu. Nyamada si Tok. Salam hujung minggu. Santai-santai aja di rumah Tok sambil minum pagi. Dan salam untuk semua rakan-rakan. Untuk pendengar Sarawak FM. Ucapannya semoga terhibur selalu. Terima kasih.
0: InsyaAllah.
1: Kita juga ada lagi

0: Hilang.
1: Oh, dia belum patah.
0: Nya dah pulang ke bawah.
1: Oh, sihalah.
0: Okey, ha? Dan stok ada Nora ngah Nora. Tak tahu macam cari lagi maknanya. Ah. Tok antara yang terkini nya madah salam hujung minggu untuk semua pendengar Surat FM sehati sejiwa.
1: Alright. Jadi kita nak berhenti seketika.
0: Ya.
1: Kita nak ribu. InsyaAllah lepas tu kita akan sambung balik. Bacakan komen-komen ataupun ucapan-ucapan daripada sahabat-sahabat kita di page rasmi Surat FM lah.
0: Ya.
1: Okey. Kita nak dengarkan dulu Naim Daniel. Sumpah. Lepas tu. Tapi sebelum dia, jom dengarkan Amir Masdi. Chala. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
0: Geng Pagi Kita.
1: Santai je.

Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar.

0: minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Selamat pagi Sarawak. 6 hingga 10 pagi, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kembali lagi Yus dan Jan, teman kita orang. Ha, seperti yang dah dipadah tadi, kami dua nak bacakan lagi lah, nak nyambung lagi apa cerita sidak tu. Oh, apa komen sidaknya, apa ucapan nak diberi sidaknya. Ha, kita nak baca lagi je, yo.
1: Kami dia untuk maknik tu tadi. Sambung balik.
0: Dia dah hilang tu.
1: Oh, masa komen baru tak lalu pulang kebahnya. Oh. Okey, maknik Asia Sabri. Yang pada cerita, salam semorning katanya. Salam hujung minggu lah untuk semuanya. Semoga sentiasa apa tu sihat lah, ho.
0: Oh, amin.
1: Selamat bertugas katanya. Alhamdulillah IPU dilunduk menurun. Pagi tu semoga jerebu terus berlalu. Sebab rindu nak lihat Gunung Gading pagi tu katanya.
0: Benar. Kami pun rindu juga nak naga Gunung Sapi.
1: Oh lah kasih.
0: Hilang.
1: Oh hilang. Hilang, oh. Hilang seketika.
0: Mundoloknya masih wujud di siap.
1: Harapnya si jalan ke lain.
0: Tiap-tiap pagi melimpas siap mesti naga. Dengan keindahannya bahannya memang clear lah. Tanpa sebarang awan.
1: Nampak dari jauh, nampak pencawang atas dia.
0: Oh kan? Nampak.
1: Okay.
0: Hilang.
1: Sihalah. Macam yalah. Luah kehidupan. Jadi nyamadah situ tengah ngopi-ngopi di pasar kejap. Katanya lama si ada santai-santai di kedai kopi. Rindu hati. Nyamadah kami dua dah sarapan. Kita dua dah sarapan tek.
0: Belum gitu kau.
1: Belum ada. Belum kami sempat lagi.
0: Kami sarapan jerbu je pagi tadi.
1: Minum air putih. Lekat tak lah. Okey, ya, daripada maknik Asia Sabri.
0: Alright. Daripada Salmah Ma'ruf pun ada juga. Nyamadah cuaca di Oyak Muka pagi tu. Alhamdulillah, baik-baik tajak lah. Selamat hujung minggu buat semua cucuk kami. Cica, Tia, Juna yang ada di Bintulu. Dan selamat hujung minggu buat semua warga Senau Oyak. Semoga saya sehat selalu dan senyum selalu. Minta lagu dari bawah, Yus. Oh, dari bawah, oh. Ezra Hans.
1: InsyaAllah. Okay, kita juga ada Muda Azam. Assalamualaikum, okay. Katanya Yus Jai, okay, waalaikumsalam. Toki roti.
0: Masih saya nyebut toge.
1: Bukan, toge digabung dengan roti.
0: Oh. Toti. Jadi.
1: Orang serian kita tu. Oh, di mana salam hujung minggu. Untuk semua geng-geng setia Serai FM. Dan juga di sini-sinilah geng berada. Baiknya di market serian kah? Di kampung hile kah? Katanya cuaca macam biasa. Syerebu. Nombor satu.
0: Nombor satu. Apa cara?
1: Syerebu nombor satu katanya.
0: Harapnya nampak kakin lah. Aku si nampak jerebu tu nak.
1: Kan?
0: Oh.
1: Okey, tak duduk siang.
0: Nampak lah. Okey, Wawa Zaidi. Assalamualaikum. Juma dan Yus. Selamat hari Sunday untuk semua pendengar Suara FM. Semoga rancangan kita bagi Sunday tu dipermudahkan semuanya. Amin. Terima kasih Wawa Zaidi.
1: Okey, kita juga ada Ahmad Syafi'i di situ. Mengucapkan salam hujung minggu. Ritok katanya santai-santai je di rumah. Sambil minum pagi tok katanya. Dah ucap salam untuk semua rakan-rakan pendengar setia Surat FM. Semoga terhibur selagu, selalu.
0: Selagu pun boleh. Tak ada masalah.
1: Malah selau.
0: Hanya dicelang-selikan dengan lagu. Selagu. QAA kami Azwa Syifa. Nyamada. Hari tu kami luar kawasan DJ. Memalam di Speta sikit. Oh, tedah. Hari-hari mbak anak kami operate jari sikit. Sebab jangkitan kuman. Hari-hari... Mari Haji jadi kami tanya. Si minta lain, semoga kami sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih buat geng Soy FM yang dah wish hari mari. Semoga murah rezeki. Selalu harap hari tu dapat keluar dari spital lah. Hari jadinya mari.
1: Semoga dipermudahkan urusan anak kita di spital ya.
0: Happy birthday lah untuk kami Azwa Syifa lah.
1: Selamat lahir. Kita juga ada Jah Jenal di situ. Nyamadah situ untuk DJ kesayangan Jai yang cantik manis.
0: Right,
1: ada lagi. Nyamadah DJ Yus. Raja ucap tau.
0: Kita sama dengan Cik JJ kita.
1: Jadi nyamada semoga kita dua sentiasa ceria pagi tu. Alhamdulillah lah, harap kita sama aja lah. Jadi nyamada ni macam biasa tau si. Ni berpulah kuih bongkol.
0: Macam mana kuih bongkol?
1: Kedung ada sidak order dalam 200 ringgit.
0: Ui, banyak lah.
1: Laris manis ya hari ni. Jadi nyamada apa-apa katok pengilan lo.
0: Nyamanya Kuih Bongkol.
1: Dan Imada ada kenduri kahwin untuk suami juga. Semoga ada rezeki kita dua anak turun ke laut hari tu. InsyaAllah dipermudahkan segalanya. Selamat pagi katanya. Selamat bersantai untuk semua kesayangan.
0: InsyaAllah.
1: Laris manis jualan kita bagi yang berurus niaga.
0: Amin.
1: Amin. Semoga kita sama juga.
0: Yaudah. Makasih semua.
1: Banyak lagi order Kuih Bongkol masuk kat tu.
0: Oh, InsyaAllah. Boleh hantarkan lagi komen-komen kita orang. Untuk pagi tu. Dan insyaAllah lepas utama 9 pagi kelak, kami dua akan bacakan lagi antara komen-komen yang dihantar oleh kita orang lah. Jadi kita nak bimbo dulu. Kita nak dengarkan lagu daripada Khalifah, Aku dan Duit. Lagunya. Tapi sebelumnya, jom dengarkan Eagles, Hotel California. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.
0: Santai je.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia, kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB Highcom yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan, belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah suatu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh menerajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
1: Kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang. Ada tinggal lebih kurang setengah jam lagi Yus dan Jai teman kita orang untuk pagi tu. Lelah cerita je tak tahu.
2: Apa hal lelah ini?
1: Lelah aja, konkuit-konkuit macam aja. Okey lah. Untuk pagi tu masih lagi ada yang ngantar ucapan-ucapan sebenarnya pagi tu. James Pengiran pendek je. Selamat pagi Yus dan Jai.
2: Ya, selamat pagi.
1: Siapa lagi tu? Isah Zari Isah. Yang ada DJ, kami hari tu saya ada program pagi tu. Relax je. Mun petang kelak belum tahu lagi lah. Kadang DJ, bila kita rancang pagi tu, boleh bertukar-tukar. Biasalah lumrah kehidupan. Okey lah, salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih.
2: Lagi.
1: Hasanah Dawi ada juga. Kak Hasanah Dawi kita tu. Yang ada, Assalamualaikum Yus dan Jai. Selamat tugas. Semoga kita dua sehat sentiasa. Amin. Cuaca alhamdulillah masih berjerbu. Salam hujung minggu buat Mak Teh, Mak Wah, Mak Zai, Lehan Leka, Mas Naloso dan semua yang mengenali kami. Sila lupa buat tak DJ. Terima kasih. Jom minum dengan nasi goreng belacan.
2: Wih, sedap.
1: Goreng belacan.
2: Okey, kita juga ada di situ Hamidah Mordia. Ini ucapkan selamat pagi, selamat hujung minggu. Dan semoga dipermudahkanlah urusan kita untuk hari itu. Dan semoga kita semuanya sihat dan juga dilindungi. Amin. Allah dari segala penyakit dan juga wabak.
1: Roselina Perancis, hai DJ Duo Sarawak FM. Selamat pagi, hai. Selamat bersiaran. Salam hujung minggu buat semua pendengar Sarawak FM. Terima kasih.
2: Okey, kita juga ada dekat situ Ina, Ina SN.
1: Ya.
2: Okey, di mana situ untuk semuanya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari itu. Amin.
1: Amin.
2: Busy ni hari itu. Nyambung memintal aiskrim Malaysia. Ada apa untuk majlis kahwin order oleh customer. Oh, murah rezeki.
1: Hati. Dapat molah naya no, skrim. Nah, apa cara tek kita tek skrim?
2: Elisman Zetra 3.
1: Oh.
2: Yang ada atau yang ngenang tu. Dulu katanya 2 tahun lepas yang inang mano kolok. Ha? Habis orang di kampungnya katanya.
1: Jauh, ha?
2: Asalnya si suka orang luar.
1: Kena bagong.
2: Berjalan bagaimana? Area rumah.
1: Ha? Oh, kepung
2: lah. Ha? Di kepung lah. Selain dia, dia suka main bol. Lawak kolok ya katanya. Tedah. Dan ninggal. Oh, yang ngenang aja tu. Ngenang mana kolok linangnya tu.
1: Kami

0: Itu adalah komen paling pendek daripada Pak Su Omar.
1: Menonton.
0: Menonton.
1: Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Kita ada orang dari Sebuyuh tu.
0: Oh, orang Buyuh.
1: Syarifah Hanifah Said Akil. Nya Mardah Jito. Semoga kita dua sehat. Alhamdulillah sehat kami dua. Dan untuk hari tu nak pergi Milan katanya. Ada rumah orang nikah tu si jauh dari kawasan Sebuyuh juga katanya. Selamat pengantin baru lah untuk orang kahwin ya.
0: Awaklah, sana ganti dah belum?
1: Belum.
0: Selamat pagi dan selamat bertugas. Geng pagi kita di hujung minggu. Semoga dimudahkan tugasan terdua. Masih.
1: Kita juga ada Kak Pah. Kak Pah madah situ. Menu apa? Pakai apa ke? Pakai somet.
0: Pakai somet?
1: Pakai somet mula breakfast pagi. Pakai somet apa? Pakai suami ke?
0: Ya, somet.
1: Bininya on the way balik dari kerja.
0: Lapa. Bingung hati memadah jam somet.
1: Somet tingkahnya. Menu apa? Pakai somet. Somet tidak ya. Suami ya.
0: Dia nak beri makan somet kan? Beri makan suami. Okeylah. Rogayah AG dah ajai belum?
1: Nak belum.
0: Nyamadah, semoga dipermudahkan segala urusan itu. Banyak perancangan kena aturkan satu persatu supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Nak pengilan lagi hari tok DJ. Biasa menuju minggu tok lah salah satu aktiviti kita. Okeylah, terima kasih untuk kita dua pagi tu.
1: Sama-sama. Nama tok kami bawa jumpa lah dalam live kita. Ya? Namanya Abah Wan Kampung Keranji.
0: Ui.
1: Boleh dengar tak? Boleh dengar tak?
0: Boleh dengar.
1: Nyaman dah situ. Hai katanya. Selamat pagi Yus Jai. Selamat bertugas dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah syukur katanya. Ada hujan pagi tu. Jadi Nyamadah boleh tak lagu si tidak pernah curiga padamu DJ Dev. Untuk sahabat semuanya. Dari ni tau Abah Wan Kampung dari Kampung Keranji. Si payah nak tanya kampung ni.
0: Tok daripada Kos Said Al Idrus tok. Cuba tunggah Rabiah dengan Razmi lok. Pergi si pasal pergi gi pasal minggu.
1: Rabiah.
0: Rabiah ke Jemi.
1: Ke Jemi.
0: Si pergi pasal minggu kita te.
1: Ya coach apa Said cari kita ya.
0: Okeylah daripada Tokyo Media ni tak Kak Zara. Hai, Assalamualaikum Yus dan Jan. Selamat tugas di pagi minggu tok. Salam santai hujung minggu buat semua. Hari tok Kak Zara nak pergi kenduri rumah cousin di Kampung Tambir. Apa-apa pun, buat semua jaga diri, jaga kesihatan di musim jerbu tu. Masih belum hilang lagi now. Okay, terima kasih DJ berdua. Sama-sama.
1: Okay, selamat pagi juga kepada Dayang Hanim. Daripada saya, Alhamdulillah. Untuk hari tu, cuaca di Bandar Baru cerah. Tengah sarapan. Nanggal live pitak dua. Didoakan semoga dipermudahkan urusan kita semuanya untuk hari tu. Dan dimurahkan rezeki hari tu dan seterusnya. Amin.
0: Okay, banyak pakaian ucapan daripada sahabat-sahabat kita pagi tu.
1: Kemas kini.
0: Kemas kini dulu. Saya nak nanggar dulu. Madiah Nawawi dah kah?
1: Belum.
0: Bawa masuk tu. Assalamualaikum Yus dan Jai. Salam hujung minggu buat semua. Terutama buat abang-abang kakak-kakak kami yang berada di Sebutik Miri. Semoga setidaknya diberikan kesihatan dan dipermudahkan semuanya. Terima kasih.
1: Seterusnya kita ada Puan Mastura Jamal. Tok toke cucu.
0: Toke cucu tu kah?
1: Bandar Baru. Dah buka gede kah?
0: Dapatkan kita tadi kah? Dia kata,
1: ya, sedekat dengan sedak jual ikan. Market apa ikan. Akhirnya mari kita salam DJ berdua. Waalaikumsalam. Arya tak ni kan ya ada hantar komen cik sempat baca. Akhirnya mari salam hujung minggu. Kami bawa balik dari Kubah Ria nak beli barang pakai berjual cucu pisang hari tu. Jai katanya hari mari kami ada nemu kita di Everwin Semerayang.
0: Ai. Nak tegur apa supan?
1: Nak tegur supan. Ai benar ke? Awak ada mai pergi si hari mari.
0: Tegur ja.
1: Masih puasan ke mai kita ada sia?
0: Mun tak asal sama supan nak nego, tais kan.
1: Pakai mek pergi. Dah kenal lahnya. Sebab kami singgah beli cucu pisang. Rah gerainya, rahnya si puasan.
0: Si puasannya. Itu bawa kenal lah. Bawa niat kalinya kan. Okeylah Muhammad Zuhairi Safa. Selamat pagi DJ. Selamat tugas kepada kita dua kaya. Selamat membuat kuih kepada mak mentua kami di dapur. Busy nyamalah kuih dia ada orang ko. Terdah siapa nak ke mak mentuanya. Cik sebutnya nama.
1: Busy
0: mak mentuanya.
1: Rindu on terdengar orang mula order. Okey, kita juga ada Zainuddin Ibrahim kat situ. Cuaca kat kampung yang ada panas. Panas dah sini nah. Campur je rebu je. Yus katanya cencaluk ni besan dia tak tu. Cencaluk datang nyaman-nyaman.
0: Bila menang ni atas nugi oh. Okeylah cikgu Doli Jumat kita tu. Salam DJ Duo Yus dan Jan, sampai hujung minggu buat semua pendengar setia Suara FM. Salam mesra diingatan. Abadi buat semua keluarga dan sahabat di mana

0: Jok berada, semoga baik-baik dan mujur-jurus semua urusan. Cuaca okey je, macam biasa, masih berjerbu. Namun alhamdulillah, kita jadikan yang terbaik terus ceria. Terima kasih.
1: Okey, ada lagi?
0: Lagi masuk.
1: Rosnani Anwar. Belum ah?
0: Belum.
1: Okey, Rosnani tok nyamada santai-santai je lah untuk hari Minggu tok. Dan namun suri rumah saya ada istilah rehat katanya. Malah aja ada kerja. Sampai bila? Soalan.
0: Sampai bila?
1: Mun nak rehat, rehat je katanya. Kerja tinggallah dulu. Semoga semua sahabat semuanya terhibur. Benar? Sebab kita yang atur kerja ya.
0: Betul. Mungkin kita cepat atur cepatlah. Mungkin kita tinggalkan bertambahlah kerja.
1: Ya, ya. Mungkin tak tangguhnya.
0: Tangguh. Mungkin lah banyak.
1: Banyaklahnya.
0: Sikit-sikit lah sebelum kita beribu. Kita nak baca pada Bonda Kasih. Assalamualaikum Yusan Jai. Selamat tugas. Selamat hujung minggu. Ucapan happy birthday itu untuk anak buah di Kampung Tanjung. Besan di Kota Semerahan. Terima kasih DJ. Sama-sama. Jom kita beribu dulu Jai. Kita nak dengarkan lepas tu lagu daripada Lesti, Ungu dan Nasar. Udang di Balik Batu.
1: Iya.
0: Itu khas untuk kita orang yang berada di dapur ataupun yang mendengar pagi tu. Jom kita dengarkan dulu untuk lagu dandut tu. Okay, hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6-10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Alright, kembali lagi Jus dan Jai pagi tu. Okay.
1: Ya, sambil-sambil kita baca komen dekat Umar Biru, kita jenguk juga Umar Hitam.
0: Oh.
1: Ada yang sampai salam juga situ. Mizi, Turkish Airlines nama TikToknya. Ya, obi nama.
0: Namanya bukan apa, Turkish Airlines.
1: Mizi namanya. Yang mana salam sayang untuk mak bapak Rajuli dan Norjanah di Kuching Nun katanya. Suruh sedua yang turun pasar minggu gig katanya. Apa nyuruh borong buah eh?
0: Turun gig.
1: Siapa turun yang nak borong harga murmur?
0: Turun masa tu. Turun lah.
1: Biasanya tengah hari ada harga murah nak orang lelong buah.
0: Dekat-dekat nak tengah hari lah. Nak kan lelong barang-barang lah. Kita orang boleh pergi lah masa tu. Round lo nangga apa yang ada di siar kan. Rohani AJ, selamat pagi. Hashtag game pagi kita. Assalamualaikum. Duo Yus Jai, selamat tugas. Salam bujung minggu, selamat sahabat. Setia Sol FM. Sati sejiwa terbaik hari tu. Relax di rumah aja nak mula nasi aruk kampung. Kita merendam cabik kering tanya. Makan dengan ikan gonjeng masin. Beri sahabat dari terbeluk. Nasi gago makan tengah hari lagi. Petang kelak ke sini-sini. Kaki melangkah. Cek pulus lo.
1: Betul.
0: Cek pulus.
1: Kita jom kita nak bimbing dulu kawan kita tu. Kot Saleh namanya. Umar Hitam tu. Nyamada salam Yus Jai. Nya ingin nak komen dekat radio tapi cik pandai.
0: Kita pergi ke Umar Biru dulu pergi tak Umar Biru.
1: Pergi tak Facebook.
0: Bukan ada Umar Biru lah. Senang lagi kita.
1: Pergi tak Facebook. Ada kami dua ada live kini tu dekat Sia jo. Sertailah 70 lebih komen dekat Sia.
0: Cari je Sarawak FM.
1: Mungkin kami dua ada jumpa nama kita insyaAllah akan dibaca.
0: Okeylah. Ada lagi daripada tu ada lagi message yang baru masuk tu lah. Nyamada DJ. Katuk kita tunggah nama mak mentua kami DJ. Namanya Ratu Selorot.
1: Aduh. Mak kita mulah ya kan. Kuih Selorot. Ratu, lalu dia beritnya Ratu Selorot maknya.
0: Ratu Selorot, digelarnya maknya.
1: Kata Renophobic NH. Nyamada semoga happy-happy selalu. Mek katanya gig gago nak apa ngupak buah pakan, mantap. Pakai molah masak lemak campur dengan apa? Sayur cangkuk.
0: Apa tu dah lah, okay, molah sayur.
1: Biasa makan durian biasa nak.
0: Bunga durian nyaman.
1: Bunga durian nak masak tumis belacan.
0: Betul, nyaman.
1: Tu buah nak ya tu, buah paskan tu. Buah pakan tu nya warna kuning ya dalam
0: menu. Ya digila orang durian pakan
1: lah. Pakon.
0: Pakon.
1: Buah pakan tu. Jadi nya mada ya jak dah badannya. Minta lagu. Lagu apa tu? Bunga exist. Saya si sempat. Si sempat dah nak masuk dalam playlist kita. Lain kali oh.
0: InsyaAllah lain kali lah. Muhammad Zufairi Junaidi. Pendek je, Encengoy.
1: Terima kasih, Encengoy. Ada Encengoy.
0: Tadi menonton untuk Encengoy. Onih Rahman, Assalamualaikum. Selamat pagi di jam 2. Ya, Jak.
1: Lagi?
0: Mama Sutina, salam you Sanjay. Selamat pagi. Hari itu kami dah pola, saya dah pola papa lah. Rehat dulu, pola kuih. Nak pergi pasar minggu, nak nanggar lauk. Ya, Jak. Masih. Pagi, oh.
1: Mardiah Nawawi dah. Dah kan.
0: Sujamia. Salam selamat pagi jam 2 kami santai jadi rumah. Kisah salam dengan anak buah yang berada di Kampung Baru, Sibu. Kelak jumpa di minggu depan. Jajak.
1: Ada lagi. Odih Rahman tu. Sedar sapaan aja.
0: Sapaan
1: aja. Dah.
0: No Lela Buang selamat pergi pasar minggu. Panglima Syauki, assalamualaikum Bang DJ, boleh kita sebut Azli kah? Azli, hai Azli.
1: Siapa Azli?
0: Azli tahu.
1: Ada orang yang nunggah tadi nama di bukit padu mak mentua,
0: bapak
1: mentuanya.
0: Kerja kos ya.
1: Ni nak ditunggah medu aja. Hadi.
0: Okey Saliman, hello DJ Sol FM lewat kami bangun jua dengan Sol FM ko. Terima kasih.
1: Lewat tak bangun ngando ya kita.
0: Makin ramai je yang hantar aja.
1: Alhamdulillah Nora. Norang yang pada situ. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya. Amin. Semoga kita pun sama lah. Dan selamat bonjong minggu untuk semua pendengar Surat FM sehati sejiwa.
0: Raziah Ayu, assalamualaikum DJ 2. Kami santai je nunggu laki kami nak ngatur pahit patah. Kena benar gila ngemas rumah bilik mandi katanya. Dulu pagi tu panas lah hujan ni marik kau. Relax je lo. Itu nak beli barang jualan Rahmah di Pali katanya. Pasal mau pergi pantai Tanjung Batu. Bestnya relax di Tanjung Batu kau ya. Dangga sunset. Aslan Ahmad pun ada juga nak sampaikan ucapan tahniah kepada pasukan Kuching City. Menang Kapten Melaka 1-2. Malam tadi tahniah juga kepada penjaring gol kedua birthday boy.
1: Ngah tak orang ba. Mai lahir ngah Pak Ngah.
0: Mari birthday-nya kau.
1: Okey, kita ada Muhammad Gaddafi Mas. Hai. Hello DJ on the way Serian. Oh, kita juga ada Faizia Kuo. Baru first time masuk live stream. Hai DJ. Semoga sihat selalu. Ya, first time kita masuk teh. Kita lambil lo. Terima kasih.
0: Lambil. Okay.
1: Faizia Kuo. Betulkah namanya sebutnya?
0: Faizia Kuo. Nah, betul lah. Kak Min, ngupak asam bang lo sambil dengar terdua. Ya, Rabi. Apa cara kita?
1: Father is coming. He is a coach. Panglima Syauki. Siapa lah? Siapa tak? Ada yang masuk rumah hitam juga kah tu? Nama sama tu kah?
0: Bapaknya padahal Panglima Syauki bapak kami layar Azli coach ya.
1: Lo
0: anaknya masuk. Aduh.
1: Hadi.
0: Okey lah, nampaknya kami dua pun dah sampai ke penghujung lah. Terima kasih banyak-banyak dengan kita orang yang dah hantar komen. Terima kasih yang menonton di Rumah Hitam dan terima kasih juga yang menonton. Wah, 18 yang menonton di Rumah
1: 20.
0: Biru. 20. Ya. 20 orang, terima kasih banyak-banyak kita orang. InsyaAllah.
1: Ya pun yang bawa menyapa kami dua si sempat nak baca.
0: Makin ramai-ramai.
1: Ya, tak orang dah di ujung-ujung. Dah minit-minit tak akhir. Masuk.
0: Mula dah ujung Tanjung. Dah kita baru masuk. Apapun, jumpa.
1: Siap halang macam gol yang last malam tadi. Kucing City FC.
0: Betul. Minit-minit tak akhir. Berapa saatnya gol kan? Tahniahlah Kuching City.
1: Tapi kami dua minit akhir ada dua lagu untuk kita.
0: Ada dua lagu . Okey, jom kita dengarkan Vita Alvia Haredang.
1: Ya, dangdut lagi ya. Dangdut. Asik.
0: Lepasnya kita dengar lagu pada Amelina, Bulan Cinta. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Geng Pagi Kita.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okey, bye-bye.
0: Bye-bye.

Baikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini, yang dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Kuala bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategi. Yang menerusi beberapa pertemuan, Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama, antaranya DRB Highcom, meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekolah Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026, manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam pada itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, menggesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut menggesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV June Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga, Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2, manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat berhujung minggu untuk anda semua yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini. Bertemankan saya, Syazah. Hari ini Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa di ruangan tok, Syazah akan bersama dengan kita orang seawal pukul 10 pagi hinggalah pukul 2 petang kelak. Dan pastinya banyak info-info dan juga hiburan, dan pastinya ada cerita menarik yang Syazah akan kongsikan bersama dengan kita orang dalam segmen Ekspresi Warnai Hari Anda. Kepada kita orang yang tengah memandu, selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Dan tak lupa yang tengah bersantai-santai di rumah, selamat bersantailah di rumah sambil-sambil ngopi, sambil-sambil bersarapan kini itu, ataupun ada yang tengah bermasak untuk makan tengah hari kelak, selamat memasak. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Sikisahlah apakah perancangan kita orang pada hujung minggu tu, ada yang nak keluar ke lepas tu, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang juga kelak, okey. Dan mana yang sihat ya, semoga cepat-cepat sembuh dan jangan lupa makan ubat, okey. Dan untuk anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Kita nak berhibur dulu dengan lagu dari Juliana Banos, Mana Satu, dan Kakak Azraf, Thank You Very Much. Untuk anda, Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
5: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang jen nah.
1: Nah, nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, wah.

Okey, Mimi Fly dengan lagunya Angkat Kaki menghiburkan anda pada pagi ini. Okey, dan kita nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM nak bacakan komen-komen pendengar setia Sarawak FM apakah aktiviti mereka pada hujung minggu ini. Kita bacakan komen diorang. Okey, Salmah Maharuf, Assalamualaikum, selamat pagi berhujung minggu buat DJ. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyak Muka Sarawak pagi tu alhamdulillah baik-baik je. Panas you. Kami santai-santai je di hujung minggu tu bersama dengan keluarga. Dan selamat berhujung minggu juga buat cucu kami Cica, Tia, Arjuna yang berada di Bintulu. Dan salam lau minggu buat semua warga Senau Oyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Minta lagu dari bawah DJ. Dan seterusnya kita nak bacakan komen daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Hai Kak, Assalamualaikum DJ yang bertugas di Sarawak FM. Selamat pagi, salam hari minggu buat kita. Kami baru nak turun pengilan ke rumah jiran nikah anaknya. Ekspresi warnai hari anda buat pagi tu buat sahabat-sahabat kami FB Sarawak FM. Sik lupa buat Zara, Haji Cik Nolia Nakuang, Tantari, Mas Mira, Leha Lekar, Mas Nahloso dan semua yang mengenalinya dengan ucapan terima kasih atas kiriman lagu buat kami selama ini. Untuk yang lain, ingat juga kalian minta lagu Selamat Pengantin Baru dari Wan. InsyaAllah Syaz akan putarkan untuk kita orang yang mungkin pergi pengilan nikah nak. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Dan selamat pengantin baru pada kita orang yang mengadakan majlis perkahwinan pada hari tu. Ahmad Syafi'i, Assalamualaikum DJ. Selamat pagi dan selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Dan salam buat semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM di mana juga berada. Ucapan selamat berhujung minggu dan selamat terhibur hendaknya. Terima kasih DJ. Sama-sama juga untuk kita. Dari Ahmad Syafi'i. Dan seterusnya kita nak bacakan komen daripada Rashidah Adi. Assalamualaikum Syaza, selamat pagi dan selamat bertugas. Cuaca panas, cuti bermasak pagi tu. Selamat berhujung minggu dan selamat mendengar ekspresi warnai hari anda. Putar lagu santai-santai je, Faizal Tahir. Terima kasih Syaza. Sama-sama je untuk kita. Okey, itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda setakat ini. 4 komen. Dan kita ada berbahagikan 3 jam lagi. InsyaAllah Syaza akan bacakan komen kita orang. Lepas tu kita nak berhibur dulu dengan lagu dari Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk dan Fear Bunga Hati. Terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai menghardik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Kamis, Info Ekspresi, Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Ekspresi.

dia Misha Omar dengan lagunya Break menghiburkan anda pada pagi ini. 10.55 minit pagi, kembali dalam ruangan ekspresi warnai hari anda. Baiklah, semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD Sarawak akan beroperasi seperti biasa esok. Keputusan dibuat susulan perkembangan tren penurunan bacaan indeks pencemar udara IPU. Dan menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, pembukaan itu melibatkan PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan dan Simunjan. Dan turut dibuka ialah PPD Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradong, Bintulu serta Tatau dan juga Sepauh. Bagaimanapun, sekolah di bawah PPD Serian dan Lubuk Antu masih ditutup sementara sehingga kedua-dua daerah merekodkan bacaan IPU di bawah 200. Sebagai langkah keselamatan, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Bagi bacaan IPU melebihi 500, guru dan kakitangan sekolah tidak perlu hadir ke sekolah. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, akan mengagihkan pelitup muka kepada sekolah yang terjejas teruk akibat jerebu dalam masa terdekat. Dan ibu bapa juga dibenarkan tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang akan tahap kesihatan dengan memaklumkan perkara tersebut kepada pihak sekolah. Baiklah, itu di antara perkongsian pada pagi ini mengenai semua sekolah rendah dan menengah di bawah 12 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak akan beroperasi seperti biasa bermula esok. Baiklah, kita teruskan hiburan kita bersama dengan lagu daripada Mila, Aku Lebih Tahu. Terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: info terkini, maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
3: Ekspresi.
4: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
3: Ekspresi.
2: Ekspresi.

Sarawak FM, sehati sejiwa berhibur dengan Ivan 17 dengan lagunya Jangan Paksa Rindu, menghiburkan anda untuk jam yang kedua. Bertemankan saya Syaza, edisi hari ini Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan salam hujung minggu kepada anda semua. Semoga hari anda penuh dengan detik indah bersama dengan keluarga dan sahabat ataupun dengan orang yang tersayang. Berbahagialah dengan ketenangan yang memberi sejuta kenangan untuk anda pada hari ini. Okey, dan kita teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan Ara Johari, menjaga jodoh orang lain. Terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranggan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Di Sarawak FM.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ekspresi bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak! Assalamualaikum, hai. Bersiaran kembali dalam rancangan Juh ke Dapur. Apa khabar semua? Dah fikir belum apa nak dimasak untuk tengah hari tu? Okey, mohon saya ada idea. Kami boleh kongsikan sikit resepi yang berasaskan sambal. Aha, siapa suka makan sambal lah, memang nyaman layan dengan nasi panas nak. Oh, okey, dah sedia belum untuk salin resepi kita untuk pada hari tu? Okey, kami nak kongsikan yang ada dua kategori bahan, bahan A dengan bahan B. Okey, kita nak mula ayam sambal hijau. Haha, macam ni rupa ayam sambal hijau tu. Mungkin tak ada cara kita ampun, tapi tu kami nak kongsikan resepi yang mungkin lain dari yang lain. Okey, sedia untuk bahan A, kita perlukan 4 keping ayam yang perlu dibasuh dan kita toskan dulu. Okey, lepas ya, kita perlu sediakan 4 tangkai serai, 1 labu bawang besar yang perlu dihiris kasar. Seterusnya, kita perlu ambil jus dari limau kasturi. Ambil dalam 5 biji macamnya. Okey, 5 biji limau kasturi. Seterusnya kita perlukan 1 cawan minyak masak, 1 sudu teh serbuk kunyit dan garam secukup rasa. Ya, untuk bahan A. Okey, seterusnya untuk sediakan ayam sambal hijau kita, untuk bahan B pula, iaitu bahan kisar, kita perlukan 5 biji cili hijau, 20 biji cili api hijau. Seterusnya kita perlukan 10 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih dan akhir sekali kita perlukan 2 inci halia. Okey, untuk cara membuat ayam sambal hijau kita, yang pertama sekali kita perlu gaulkan ayam dengan garam dan kunyit. Bila dah gaul sebati, kita gorengkan sehingga masak. Selepas ya, kita tumiskan bahan yang dikisar dan serai sehingga wangi dan sampainya pecah minyak. Bila dah harum baunya ya, insyaAllah nyamanlah masakan kita ya. Baik, seterusnya yang ketiga, kita masukkan ayam, kita masukkan bawang besar dan garam. Lepas itu kita kacau rata, biarnya sebati juga. Bilanya dah sebati, kita padamkan api dan kita tuangkan jus limau kasturi tadi. Mesti rasanya masam-masam macam ni anak, masam-masam pedas. Rasa semua pedas gila, bolehlah angkat gula sikit. Okey, lepas itu sedia untuk dihidangkan. Ya, tadi resepi untuk ayam sambal hijau. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Info Juh ke Dapur, mesti kita nak tahu apa betul sambal tahan lama ketika disimpan. Yang pertama, gunakan sudu yang kering dan bersih. Yang kedua, simpan di dalam peti sejuk selepas dibuka. Yang ketiga, jika disimpan dan dibuat dengan betul dan bersih, sambal anda mungkin tahan sehingga 7 hari di dalam suhu bilik. Dan yang keempat, sambal boleh dipanaskan semula. Jadi sambal anda boleh tahan dengan lebih lama. Okey, untuk pencuci mulut kita pada kali itu. Tapi itu bukan kata mencuci mulut lah, yang macam sempingan pakai kita minum petang. Iaitu cucur labu. Okey, sedia untuk salin bahan untuk cucur labu kita. Muncik sempat ambil pensel kah pen, bukalah bahagian yang merakam telefon kita ya. Rekodkan. Okey, yang pertama untuk bahan-bahan cucur labu kita pada minggu itu, iaitu kita perlukan 300 gram labu kuning, 2 cawan tepung gandum, 1 sudu teh serbuk penaik. Seterusnya kita perlukan 1 cawan air, 1/2 cawan gula, 1/2 sudu teh garam dan akhir sekali bahan untuk cucur labu kita, iaitu minyak untuk kita menggoreng. Minyak mesti cukup. Baik, untuk cara membuat cucur labu kita pada minggu ini, iaitu yang pertama sekali, labu kita mestilah dibuangkan kulitnya nak. Kita buang kulit, kita bersihkan, kita buang bijinya. Selepasnya kita parutkan. Apa jenis pemarut kita ada di rumah, si kisahlah. Okey, kita parutkan labu ya. Bila dah selesai kita parut, kita masukkan gula, masukkan tepung gandum, masukkan juga serbuk penaik, garam dan air ke dalam mangkuk adunan tadi. Ha, bila dah semua yang masuk, kita gaulkan adunan rata sampainya sebati. Okey, pastikan benar-benar sebati ya. Oh, mesti kelak lain rasanya. Ha. Okey, yang ketiga kita perlu panaskan minyak di dalam kuali. Okey, gunakan minyak secukupnya. Okey, jangan lama gila, kelak terlalu panas minyak kelak si jadi cucur kita. Okey, kita jemputkan dengan hujung jari. Ah, ambil sikit-sikit ataupun kita bulatkan adunan dan kita masakkan hingganya kuning keemasan ataupun garing. Ada orang yang suka memang betul-betul garing. Aha. Okey, dan selepas ya, bila dah semua dah selesai, adunan kita tadi dah digoreng, kita angkat dan kita tuskan minyak. Selepas ya, dah boleh dihidang. Ah, hidangkan masa masih panas-panas. Memang layan makan cucur labu. Okey, ya tadi resepi cucur labu untuk minggu ini. Selamat mencuba.
2: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Juh ke Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
3: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi
1: Sarawak FM.

Amy Mastura dengan lagunya Meniti Hari menghiburkan anda pada pagi ini 11.37 minit tengah hari. Apa yang anda lakukan pada waktu ini? Ada yang tengah memasak, ada yang tengah makan tengah hari, makan awal. Lepas tu mungkin ada perancangan nak keluar ke bersama dengan keluarga tersayang, ataupun apakah rancangan anda, tak kisahlah, yang nak duduk di rumah aja santai, sambil-sambil nangga TV kah, layan movie kah, sikit kisah. Janji kita orang dapat menjalankan apa yang kita orang mahu hari tu, melaksanakanlah apa yang kita orang nak lakukan pada hari tu, hujung minggu tu. Ada yang mengemas rumah, ada yang menyuci kereta, masuk kereta hujung minggu tu, di luar rumah homadah. Sikit kisah lah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang pada hari tu. Sambil-sambil ya, terima kasih kerana sudi mendengar kami di Sarawak FM. Ada yang dengar Syaza di kantin, di kantin tempat kita orang kerja kah, di gerai-gerai kah, di stesen-stesen minyak kah, mungkin ada juga atas si tahu nak, yang tengah dengar kita pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi mendengar kami di Sarawak FM.

sehati sejiwa sentiasa bersama anda, jauh ataupun yang dekat, yang berada di Bintulu, Mirikah, Sibukah, sentiasa bersama dengan kita Awang, dengan berkongsikan info-info, cerita-cerita yang menarik untuk anda. Dan mengenai selama ini salah setting, rupanya individu kongsi tip, 3 tip guna aircon, bil elektrik confirm tak sampai RM50. Kita boleh cubalah tip stok ni, tahu nak bil elektrik kita berkurangan dari sebelum-sebelum tu. Bagi kebanyakan isi rumah, penggunaan pendingin hawa antara perkara sering dikaitkan dengan peningkatan bil elektrik, terutamanya jika digunakan untuk tempoh berjam-jam lamanya setiap hari. Dan namun cara tetapan ataupun setting pendingin hawa juga dikatakan boleh mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Nah, seorang individu berkongsi pengalamannya selepas mencuba tip dari media sosial untuk mengubah tetapan pada pendingin hawa di rumah dan mendapati bil elektriknya bulanan turun pada paras bawah RM50. Macam ni ceritanya, Tik. Apakah tipsnya? Tetapkan kipas fans kepada auto. Katanya fungsi tersebut membolehkan kipas pendingin hawa melaras kelajuan secara automatik mengikut keadaan suhu bilik. Dan apabila kipas tidak perlu operasi pada kelajuan tinggi secara berterusan, penggunaan elektrik juga berpotensi dikurangkan. Dan tetapkan suhu sekitar 25 darjah Celsius. Tetapkan suhu 25 aja lah. Turut dicadangkan kerana ia membolehkan penghawa dingin kita orangnya beroperasi dengan lebih seimbang tanpa perlu bekerja terlalu kuat untuk mencapai suhu yang terlalu rendah. Dan seterusnya, tetapkan off swing. Menurut perkongsian, apabila suhu ditetapkan pada 25 darjah Celsius dan kipas menggunakan mode auto, fungsi swing boleh digunakan mengikut keselesaan penghuni bagi membantu mengedarkan udara sejuk dengan lebih berkesan. Nah, swing itu boleh statik menghadap tempat korang tidurlah atau tempat korang duduk. Bagaimanapun, ujarnya keberkesanan tetapan berkenaan turut bergantung kepada jenis dan model pendingin hawa yang digunakan anda. Dia menyarankan agar mereka yang menjadi yang mahu membeli pendingin hawa baru untuk memilih model inverter serta mempunyai penarafan kecekapan tenaga yang baik. The best untuk jimat, cari inverter dan 4 hingga 5 star katanya lah. Itu antara perkongsian ataupun tips untuk kita menjimatkan bil elektrik bila kita guna aircon ataupun penghawa dingin ini. Okey, itu antara perkongsian kita pada pagi ini di Sarawak FM, di dalam ekspresi warnai hari anda. Baiklah, kita teruskan hiburan kita pada pagi ini bersama lagu dari Noah, Separuh Aku, dan kita ada Amar Haikal, Gila Bayang untuk anda. Terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

Okey, jangan lupa untuk ikuti update ringkas Sarawak FM pada pukul 12 tengah hari nanti bersama dengan penyampai Siti Nadia Hassani. Dan selepas itu, Syaz akan kembali menemani anda di Rangan Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Hati Sejiwa, Kuching Sembahan, 88.9 MHz.
1: Kami Iman.
2: Kami Ais.
1: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa.

0: lagi nanti salam. Assalamualaikum.
1: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jenak.
2: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Oh. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi tak akan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Kes Seling Karkasih menghiburkan anda bersama dengan Rem. Menghiburkan anda pada tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM. Tak kira di mana anda berada, selamat menjamu selera untuk anda yang mungkin saja baru makan tengah hari bersama dengan keluarga, dengan orang tersayang, dengan sahabat ke, tak kisahlah, dengan sesiapa saja. Semoga menikmati dengan menikmati jamuan hidangan tengah hari ini dengan penuh rasa syukur. Dan kesabaran adalah kunci kepada ketenangan hati, kerana dengannya kita belajar menerima ujian dengan lapang dada. Itu dia mutiara kata untuk anda pada tengah hari ini. Dan azan fardu zuhur bagi zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.39 minit tengah hari nanti. Dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM, semestinya dalam segmen ekspresi warnai hari anda.

0: 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melawangkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Ekspresi, warnai hari anda.

0: Hidup ini pilihan. Tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengarkan kami di Sarawak FM.

menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai menghardik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Sarawak ini, seperti sejiwa.
2: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang? Atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Michael Jasa Jururawat Deborah Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir Iso. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Virasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan duhala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, Westlife dengan lagunya Uptown Girl menghiburkan anda tengah hari ini 1:16 minit tengah hari. Permintaan daripada rakan kita yang tengah mendengar kita untuk anaknya Abiana Batrisha binti Shahpur Bahtian. Ucapannya selamat wish belated birthday untuk anaknya lah yang bertarikh 8 September 2026 tak adalah, tapi birthdaynya dah umur 20 tahun. Artinya 2006 masanya kalau saya silap. Okey, apapun untuk anda, terima kasih kerana terus setia mendengar kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen daripada pendengar-pendengar setia Sarawak FM. Okey, daripada Amran Saili, selamat ekspresi warnai hari anda semuanya kekawan, dan selamat menikmati makan tengah hari kekawan katanya. Selamat berhujung minggu dan semuanya ya kekawan. Semuanya kekawan. Okey, Rugayah Merikan, assalamualaikum DJ Syazah, selamat bertugas. Salam ekspresi buat semua yang mengenali dan pendengar semua di mana jawab berada. Ucapan selamat tengah hari. Terima kasih DJ, sama-sama. Biah-biah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Biah-biah, selamat bertugas DJ Syazah. Salam ekspresi Surat FM kepada sahabat-sahabat serta pendengar semua. Semoga DJ Syazah dan semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Love you Syazah, love you too. Biah-biah. Dan seterusnya daripada Sadiah GDI. Assalamualaikum DJ Syazah, selamat tengah hari, selamat tugas hujung minggu. Salam inspirasi warnai hari anda buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM Sehati Sejiwa. Rakan FB semua, selamat menjalani tugas anda dan selamat menjamu selera tengah bersama keluarga. Alhamdulillah cuaca cerah waktu tu di kawasan Kuching, tapi jerbu masih tebal lah. Salam satu Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Selamat beristirahat di hujung minggu, sentiasa berada di dalam lindungannya dan rahmat Allah SWT. Dan amin. Kami layan jak ajak lagu dari DJ Syazah, dan terima kasih dari saya Sadiah Jidiah. Seterusnya kita nak bacakan komen daripada Aida Man Haji Putih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang, selamat tugas DJ Syazah, semoga sentiasa sihat. Walaupun hendaknya nak minta putarkan lagu Ikatan Asmara dari Fairuz Misran buat hiburan semua sahabat Sarawak FM yang mengenali. Tak lupa buat Jamila, John Iman, Rokiani, Abibu, Syarifah Pelangi Pagi, Mas Naloso, Awang Kesuma Jaya, James Pengira, dengan ucapan selamat berbahagia selalu dan thank you DJ Sarawak FM terbaik. Dan itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk anda setakat ini di ruangan ekspresi warnai hari anda bertemankan saya Syazah untuk hari ini, hari Ahad 13 September 2026. Dan Syazah akan bersama anda hingga jam 2 petang kelak. Okey, dan kita ada rancangan track music ekspresi yang akan kami hiburkan anda nanti. Akan kita bermula pukul 1:30 minit tengah hari hinggalah pukul 2 petang kelak. Kita akan memainkan lagu tanpa henti, tanpa bercakap lah, tanpa henti semua lagu ajak sampailah pukul 2. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi ini. Dan kita nak berhibur dulu bersama dengan Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan ada melayar. Kestadian mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi
4: Ekspresi
5: Selamat FM.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi ZOMFM. Okay, Ekspresi Sarawak FM, sehati sejiwa. Dan sampai di sini Syazah menemani anda di ruangan Ekspresi untuk hari ini, hari Ahad 13 September 2026. Dan selepas ini rakan penyampai yang lain di ruangan Ritma Music Retro Terbaik akan bersama dengan anda memainkan lagu-lagu lama, lagu retro untuk anda, menghiburkan anda tak kira di mana anda berada. Dan insyaAllah Syazah akan bersama anda di ruangan yang sama Ekspresi, tapi hari yang lain insyaAllah esok hari Syazah akan bersama anda dalam Sembah Ekspresi. Kemudian ada yang suka lagu-lagu irama Malaysia, lagu joget, lagu-lagu ala-ala keroncong macam ni, ialah bolehlah dengar kami di Sarawak FM di ruangan Sembah Ekspresi esok hari 10 pagi hingga 2 petang. Okey, itu dari saya Syazah. Semoga kita berjumpa lagi dan selamat berhujung minggu. Berpegang padanya, yakin padanya, serah padanya untuk menentukan hala tuju akan datang. Tanggungjawab kita hanyalah berusaha, berdoa dan bertawakal, diakhiri dengan redha. Pasti indah di penghujungnya insyaAllah. Daripada saya Syazah, assalamualaikum dan selamat berhujung minggu, selamat beristirahat, bye bye.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh, sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
0: Track Music Ekspresi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Dakwaan mengaitkan banjir kilat dan tanah runtuh di Cameron Highlands dengan projek jalan pintasan tidak tepat. Tiada kerja pembinaan fizikal dilaksanakan setakat ini. Demikian tegas Jabatan Kerja Raya menerusi satu kenyataan. Seorang wanita yang menjalankan perniagaan kedai fotostat dan perkhidmatan berkaitan mesin pencetak mendakwa rugi hampir RM316,000 selepas terpedaya dengan penipuan tender tidak wujud. Menurut pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub, mangsa berusia 52 tahun itu pada mulanya menerima pesanan melalui WhatsApp. Kes disiasat ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Nelayan yang dilaporkan terjatuh ke dalam laut di perairan Sungai Baru berhampiran Pulau Batu Layang ditemukan lemas kira-kira 400 meter dari pulau itu. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Nak Rongsi Prom memaklumkan Khairul Amir Bahrum, 33 tahun, ditemukan komuniti nelayan. Ketua Polis Daerah Kangar, ACP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata, mayat dibawa ke unit forensik untuk bedah siasat. Mangsa dilaporkan terjatuh ke laut selepas memasang bubu untuk menangkap udang bersama-sama abangnya. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad rugby 7 sebelah kini memasuki fasa akhir persiapan. Tahap kecergasan pemain menjadi antara aspek utama diberi perhatian. Ketua Jurulatih Negara Nick Safwan Ismadi Nikman berkata, secara keseluruhan pemain berada pada tahap kecergasan yang baik. Namun pihaknya masih menunggu keputusan perubatan seorang pemain yang sedang menjalani proses pemulihan daripada kecederaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan permulaan sempurna dalam usaha mempertahankan kejuaraan selepas menewaskan Sunderland 2-0. Bruno Guimaraes meledak gol pertamanya bersama Arsenal. Bukayo Saka memastikan kemenangan The Gunners dengan sepakan penalti. Kemenangan tersebut membolehkan Arsenal membuka kelebihan 3 mata di atas Manchester City di puncak Liga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okay, lagu kemarin Joseph MG. Cerita Melau Pesakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mahabis. Selamat telah bertemu dengan Salam Abito. Edisi Ahad lah itu. 13 September 2026 bersamaan jam 1 Rabiul Akhir 1440 Ayan Hijrah. Alhamdulillah untuk Abito, Faiza akan menemani kelo kemam pukul 2 tapaklah ke pukul telur bahabi. Terima kasih kawan kat Sakai Telur tu ni. Saza wak ngak pun bersama-sama dengan ekspresi warnai hari anda. Okay, kemam pukul puan tapaklah ke pukul 2 bahabi. Dibiasa di 2 talian 0-2245-7-00 ataupun 0-2245-Ayan-00 kenakan wak menulis ucapan maupun Facebook rasmi Sarawak FM apa itu ngak di update kau tu ni. Dengan Facebook. Okay, salam apa itu Jak Faizah Kifri apa itu 2 talian 0-2245-7-00 kau ulang udah 0-2245-7-00 0-2245-Ayan-00 agak saya-saya kalau wabak menghubungi talian salam apa itu tepatlah ke buku telah bahagia. Jom kau buat melayan pemanggil telah wabak pertama apa itu dengan salam apa itu sekah pemanggil telah apa itu dengan salam apa itu. Hello, selamat bahagia.
1: Hello, selamat bahagia.
0: Selamat bahagia. Saya kat talian itu
1: Umi itu.
0: Umi, sentiasa nyadin pemanggil pertama Umi eh.
1: Ya. Yeah.
0: Itu mun menak pertandingan tu mesti selalu kena nombor satu Umi tu.
1: Okey. Amin.
0: Okey, sihat Umi tu Umi?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Langsung ni anak Umi ingat turun 10 deh. Okey, Umi salam Umi tu buat tujuh ke Saika. Teruskan juga salam Umi eh.
1: Salam itu buat tujuh ko gak abang ko gak li andaya. Mayan gak lo janek-janek ko saya gak li andaya gak lo birah ko. Mayan gak makan ko en kuah apa aska di pulai baik kucing kah en pindah maupun sibu ya tak ko. Mayan dah seluak ko gak janek ko apa gak darau. Apa agak serikai, apa agak medan ria di bayan. Bayan enggak apa batu 10, dah seluruh kawak. Enggak lain boleh tahan di ambai lain tiap minggu on full house dan kau anak ambai apa sengkah. Ngadan toke and Kelly Albert. Bayan dah seluruh kawak, enggak si Melaya. Mega hau, udah dreamy. Abu Re, tusunya mi. Semoga layan bak sihat-sihat jimin lah ha. Layan dah seluak kawak gak anek-anek kau gagan online bay wat tengah bekerja kah. Bay anek kau gak kucinginan. Anek kau dipahinan cucu dedek ngadan. Layan lagi tengah bercuti gerai nombor satu di bayan gak. Bayan gak usul yam, usul pendi, birah kau dipahin. Bayan gak lo lo gak sakai-sakai kau cikgu Milo gak cikgu-cikgu saya kenal kau bayan gak sawa pulih duna Cornelia Laisi bayan usunala terima kasih deda siang selalu nolong kau bayan gak Lydia kawak cuba tak kau kerepek pisang gak seluak kawak gak kau sendiri eh bonak dah tahu gagang tuju bonak kali pegawai sama mancing buat tanek dah ya kali.
0: Dependen sien buyak jerebu.
1: Ya nah yang buyak jerebu, Roji pun buat tanek dah ya jidan kau tu naik. Ya tu naik.
0: Okay, terima kasih Umi. Selamat bahami.
1: Muhammad.
0: Umi keman muka habis itu. Okay, terus hubungi talian udah 0-2245-7-00 ataupun 0-2245-Ayan-00 gak say-say kalau mungkin buat melabau ino dengan sakai-sakai kalau buat berkongsi one activity buat sebab kalau habis itu ataupun buat menyampaikan salam ucapan gak sakai-sakai. Okay, seterusnya hello, selamat bahami.
2: Halo, assalamualaikum, selamat bahami.
0: Waalaikumsalam, selamat bahami Abang Joel.
2: Keman muka itu okay, buat jumpa kerja ke muka itu.
0: Agak jerebu eh. Tapi sadik dia jaga kah?
2: Ya nah ya. Baik sadik-sadik jumit lah. Tapi apa-apa yang agak baik jerebu dah.
0: Elah oh.
2: Harap ya nak saya telah baik pangai angin tu masuk keluar asap.
0: Okay. Abang Joel, salam apa itu buat tujuh kat saya kah?
2: Salam apa itu. Satu Rabiul Akhir batu juga putih asap gagal. Cikgu Riman Inyo, Muhammad Joseph MJ, Berjiah, Faridah, Norma, Nur Aini, Nilam, juga mengucapkan selamat menyambut hari Malaysia dan rakyat seluruh Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Seluruh Sarawak Malaysia, buah baut, buah limau, ibah yang bagus yang terima kasih kau kerja beritahu sekai.
0: Okay, bye. Bye. Terima kasih kepada Abang Joel. Lagi keadaan berjuru-buru macam itu eh. Ha, sentiasalah abang ini setelah abang peka. Jika keadaan semasa juga sentiasa abang mengamalkan langkah-langkah. Ha, semasa berjuru-buru itu antaranya menggunakan pelitup muka wak sesuai, tutangnya am secukupnya, juga kekalkan kebersihan diri. In antara langkah-langkah wak boleh telur ataupun kena telur masalah semasa keadaan wak berjerbu itu. Juga sentiasa menyemak bacaan review sebelum keluar lebuk ataupun bangunan. Untuk mengetahui keadaan bacaan semasa, juga sentiasa patuh ke nasihat pihak berkuasa. Okay. Penutupan sementara sekolah ke daerah Serian juga Lubuk Hantu dilanjutkan sampai bacaan indeks pencemaran udara ataupun air juga kedua daerah ini kembali berada di bak panas 200. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan kenyataan memaklumkan keputusan ini dibuat berdasarkan pemantauan berterusan bacaan APU menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar selain mengambil kira laporan Jabatan Meteorologi Malaysia. Bagaimanapun kenyataan ini semua sekolah rendah juga menengah seliaan 12 sepejabat daerah pendidikan daerah Gak Kuching, Padawan, Bauk, Lunduk, Semarahan, Simunjan, Seri Aman, Kenawit, Julau, Maradong, Bintulu dan Tatau Sabah akan beroperasi seperti biasa mulai Lau Sunih. Sebarang perubahan berkaitan operasi sekolah atau perkembangan wabak akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey. In antara info wak dikongsikan jak keluar betul, jom terlalu bak berhibur siu telobe Nur Afiqah juga lagu siang takdir telobe kawak lagu keman saya ke baik eh. Okay, awang ke semua jaya untuk hiburan merusi salam betul tapaklah kepukul telur bahabi bin eh.

0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Okay, lagu kemarin Awang Kusuma Jaya juga Joget Bila Money. Okay. Okay, selamat habis kat saya kelas awak lagi mana. Amlo dengan salam habis tu awak Japan. Amlo salam habis tu kawak. Selamat berhabis. Semoga terus sehibur menaah lagu-lagu awak diputarkan menerusi salam habis itu. Koba membaca komen-komen. Awak nak terlalu sakit-sakit tu. Maupun Facebook rasmi Serat FM habis itu. Lebih biar-biar. Assalamualaikum. Selamat berhabis. Salam berhabis Serat FM. Semoga sihat. Juga selamat berhujung minggu agak semua sakit-sakit Facebook serta pendengar Radio Serat FM. Terima kasih. Amran Saili, selamat berhabis ngan nyilau semah dun. Itu bahasa matu daro itu. Okey, inolah an nilau semua. Aku cuba macai. Tapi kalau bapa tukang lah. Terlalu ini matu daro itu. Agi jerebu ngan kedau nilau. Oh, sesen kami ngan Taman Samarinda Semarahan Sarawak, Pulau Borneo Malaysia, Timur Ilai agi berjerebu. Okey, harap betul lah eh. Amran Saili, Cornela Nenek, selamat berhabis. Selamat berhabis kawan gana. Okey, salam buat tujuh khas gak mak apa wabe gak lebut cari-cari main-main jauh-jauh jauh segak mak usu wabe gak miri juga medan seluk kawak gak sakai-sakai Facebook WhatsApp buat kena gak sian selamat bersiri hati gam selamat berhujung minggu gak kelo semua ucapan keman sakai telur Dayang Hanim. Hai Dayang Hanim, selamat berhabis. Okay, assalamualaikum, selamat bersiaran. Gak salam beto, ucapan salam beto. Bagi tu juga anak anda Nurul serta suaminya Muhammad Salaman. Obegak muka Ahmad Saifiuddin, Obegak Sariki, Bonda Tantari, juga Dayang Gimoy. Ucapan salam sayang juga merindu selalu keman kejauhan keman Dayang Hanim. Sabtu ya Ramli, gak salam habis. Salam beto. Okey, pala agak miri Susin. Jahat pak berpangai. Dabe berapa lagi terbu agak miri tu. Ino dengan DJ, alhamdulillah sihat. Salam abis tu waktu juga. Sakai Sien, Fatimah Miles, keluarga. Serta janik-janik Sien semua. Loyan begak muka. Anda seluruh kawak agak Aminah Rajali. Sekeluarga abis agak Kelantan. Salam abis agak keluar semua. Selamat hujung minggu jahat. Selamat bersantai. Oh, sorry. Cuaca agak miri lebih apa berjerebu lagi ajar itu. Okay, Nolain aku. Assalamualaikum. Salam. Selamat betul muda. Telur abik. Agak salam apa itu. Cuaca agak muka dah OG lagi. Lebih di agak jerebu. Susen. Alhamdulillah. Menyambik lagu kemarin Man Enyo Bat telur semua juga Loh Sake-Sake Sra FM Gak Jamilah Jonima Nuriwi Syarifah Hanafiah Said Akil Zakaria Sulaiman Ahmad Syafi'i Dayang Hanim Doni Lim Bekawa Sakesian Rasiah Lakang Rosalina Frances Salmah Ma'ruf Aida Manja Syarifah Pelangi serta gak sakai-sakai buat kena gak sin lah. Selamat lo minggu. Selamat berhabis kat kelas semua. Terima kasih. Selamat bekerja. Agak-agak semoga bak mana nasang selalu. Terima kasih nyanyi-nyanyi ucapan kemana Nolain Akuang. Tulis dia ucapan keluar maupun Facebook rasmi Sarawak FM insyaAllah. Dia kesempatan masa awak be. Aku akan terus membaca ucapan-ucapan awak dikirimkan sakai-sakai maupun Facebook rasmi Sarawak FM. Kedah kawak. Anyway. Orang ada ni menghubungi talian dua halak talian nak disediakan jak keluar beto dan salam abito seperti biasa tepatlah ke pukul telah berhabis. Ok, jom selamat berhubung saya terlebih lagu keman Raymond Enyo dengan juga lagu Sian Debe Suratan terlebih kuat lagu keman Halil Jak Lan aku sayang kau menerusi salam abito tepatlah ke pukul telah berhabis.

0: terakhir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai Malaysia.
3: Salam, abe tu. Sarawak FM.

jangan lain juga melagu sian aku sayang kau. Nga 2.44 minit mahabir cerita telah mahabir selalu berita ringkas kemana Sarawak FM bini. Yanti akan menemani kau menerusi ritma music retro terbaik. Tapi sebelum ini lebih silang budaya. Saya akan tetap muak akan menemui kau habis itu. Lolo bah berita buku telah habis ini. Okey, kau bah membaca udah ucapan-ucapan kemana sakai-sakai telah wang kamu lalu mampu Facebook rasmi Sarawak FM habis itu. Lebih Rosalina Francis. Hai DJ Faizah. Hai kawan gano. Selamat habis. Salam hujung minggu. Gak min-min. Wa aman asal. Amal baito. Menyabit sebarang lagu kemancik Raymond. Ngak ni tak ketua ni. Lagu The Best Seratan. Harap ba terhibur lah eh. Okay. Sufian Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Amal baito. Surat FM Satis Jiwa. Selamat lau minggu semua. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Amin. Mak Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam tugas. Salam. Amal baito. Semoga sehat. Juga selamat berhujung minggu kat semua sahabat juga pendengar setia Sarawak FM Sehati Sejiwa. Terima kasih James Pangeran. Selamat bahabe. Okey, sakit lewat menurut maupun Facebook rasmi Sarawak FM Beto terlebih sedia jidiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bahabe. Selamat tugas. Salam Beto kat semua sahabat pendengar setia Sehati Sejiwa Sarawak FM juga rakan Facebook. Salam satu Rabiul Akhir 1440 Ayan Hijri. Selamat menjalani tugas juga sahabat suri harga hujung minggu. Semoga telah semua sentiasa dalam lindungan juga merahmat. Amin. Sian layan un lagu-lagu wak nisa abitoh eh, dengan salam abitoh. Sebenarnya ucapan dengan bahasa Melayu ke translate dengan bahasa Melanau. Baik ini kena sama-sama telah belajar eh. Pubak Melanau ataupun telabau Melanau. Okey, Ina SN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam abitoh. Selamat lau minggu gak semua sakai-sakai Facebook Sarawak FM Rosiah Lakang. Selamat habis. Selamat cari harga ujung minggu nyambi pisat lagu suara penyanyi Raymond Enyong ini saat ketua ni. Semoga terhibur. Batu juga semua sakai-sakai lah eh. Now ni kawan selamat mahabi kat no. Jika selesai waktu sempat kau bak menunaikan ucapan kelo, insyaAllah gak lain pertemuan ni telah akan bersua udah okay? Lagu kemana Firdaus Matrang bak ini telah be lagu kawak kemani Zaja Sazia joget pengilaan kahwin. Lagu terakhir telah be Afiq Ikwan menerusi kenangan. Jadi sampai kat kita unlah telah bersama. Jumpa udah. Assalamualaikum. Bye.

0: ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Berbeza budaya,
0: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
0: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
0: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona
0: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
0: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
0: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
0: tradisi,
1: makanan,
0: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
0: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
0: Sarawak FM, Salam Abeito. Lego. Salam Abeito, duah bahabe, tapak telau bahabe. Kak Liluk menaah Sarawak FM.
2: Hai, aku Sadia. Kak Liluk menuin.

0: Hero Solok berasal untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan pada pukul 3.17 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas pada pukul 3.20 minit petang nanti. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan juga Marudi asal 3.22 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan juga Bintulu 3.27 minit petang. Untuk anda yang berada di zon 4 Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song 3.32 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarike Julau Bintangor dan juga Rajang Solat Pada Asar pada pukul 3.35 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Ingkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Saratok Roban dan Debak 3.36 minit petang. Zon 7 Samarahan Semunjan Serian Gedung Sebuyau dan juga Maludam 3.39 minit petang. Dan akhir sekali anda yang berada di zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan 3.41 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa.
3: Namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuadah yang menggamit selera.
2: Dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
2: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
0: Assalamualaikum, selamat petang kepada kita orang semua. Dah pun 3.10 minit petang waktu tu Silang Budaya. Sebelumnya kami nak ucapkan terima kasihlah kepada Pak Izzah yang dah pun bersama kita dalam Salam AB itu dan pertemuan kita dalam Silang Budaya hari tu yang disediakan oleh penerbit kami Nadia Hassani. Kita akan cerita berkenaan dengan memanah berkuda, seni pahlawan moden dan mun kita nangga kebelakangan tu di media sosial beberapa minggu tu memang lalu lalang lah berkenaan dengan sukan nomad dunia 2026 di Kyrgyzstan yang dah pun berlangsung pada 31 Ogos sampai 6 September 2026. Jadi ramai netizen terpegun melihat ketangkasan pahlawan berkuda dari Asia Tenggara. Semuanya membanggakan kita, tapi yang membanggakan kita juga adalah kontinjen rasmi Malaysia turut bertanding dan berjaya membawa pulang pingat untuk negara dan tu sekaligus membuktikan bahawa sukan memanah tradisional tu dan memanah berkuda bukan sekadar cerita sejarah tetapi satu warisan budaya yang masih relevan. Sambil kita menghayati nilai sunnah yang dituntut, aktiviti itu sebenarnya mencerminkan kehebatan falsafah pahlawan Melayu lama. Jadi topik hari itu, setimana yang kami maklumkan tadi, memanah berkuda seni pahlawan moden, kita bawakan dua individu yang akan kita perkenalkan kepada kita orang. Jadi saya dah takut-takut tu, semuanya saya dapat parking kuda je di luar RTM tu. Jadi kita akan saya dapat buat kuda tapi saya apa. Kita ucap kesalatan kepada saudara Saiful Hizam Abdullah, pemanah berkuda, dekat ya Nur Syarafi Azam Ahmad, saudara Azam kita pemanah tradisional. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat kita orang itu.
4: Alhamdulillah.
0: Ya, dan tu adalah anak muda kita. Kira anak muda lah. Orang muda ya boleh memanah dengan tangkas. Okey, tu saudara kita berdua yang akan membawa nama Malaysia ke kejohanan dunia di Ulsan, Korea Selatan. Betul sebutan saya?
4: Betul.
0: Ulsan, Korea Selatan, Oktober tu. Jadi bisa datanglah ke Sarawak FM. Untuk kita dua, kami pun baru tahu cuak ada orang kita dua hal.
4: Ada.
0: Wah, si nyangka. Selalu nangga dalam FYP ya, orang-orang dari tempat lain lah.
4: Senanjung lah.
0: Kita rasa cukup bertuah lah hari tu. Kita dua sudi datang ke konti Sarawak FM yang baru ajak dengar Sarawak FM. Kita boleh nangga di persembahan langsung FB kami. Tuklah saudara Saiful kita dan juga saudara Azam. Kita boleh sih perkenalkan diri kita lho Azam.
5: Kami Azam Ahmad ya, senang tunggal Azam. Azam ya. Wasal dari Lunduk.
0: Awak?
5: Pemanah tradisional. ground lah, bukan kuda.
0: Ya, ada dua, ada jenis sana.
5: Sebenarnya ada kuda dengan ground. Kami bagian ground lah.
0: Okey. Jadi yang salah sangka tahun yang pekek semua memanahnya naik kuda sih. Okey. Okey, kita Sarah Saiful.
6: Okey, kami Saiful Izami Abdullah, asal Kuching. Tahun berkuda memang dah lama lah.
0: Oh ya. Asal Lombok Kuda.
6: Asal kampung Lombok Kuda.
0: Okey.
6: Memang dah lama lah berkuda.
0: Berapa tahun sebenarnya Cik Zabul?
6: Berkuda memang dah lama. Dari kecil dah berkuda.
0: Okey, okey.
5: Dari Lemput.
6: Dari
0: Tahun kuda ke situ? Si jual lah.
6: Si.
0: Oh.
6: Kami nang rumah si jauh daripada stable kuda.
0: Jadi
6: Netok dah jadi MBKS.
0: Majlis
6: Bandar Raya. Ya, memang track Lombok Kuda dulu. Jadi nang dang dah keluarga memang family berkuda lah. Jadi berkuda ya nang dah lama tapi memana berkuda tahun 2019.
0: Start. Oh, berjinak-jinak lah. Jadi dah ada basic, dah tiba berkuda. Memana?
6: Tinggal memana aja.
0: Okey. Dan Rami juga orang sikit tahu sebenarnya. Macam saya tadi pun penerbit mana. Oh, ada orang kita padu. Pekir orang Semenanjung. Selalu nangan lalu lalang. Sidak Kizistan.
6: Kazakh, Mongol.
0: Sidak yang nak hebat dengan pakaiannya nak. Jadi boleh sikit kita orang kongsikan. Sukan memanah tradisional dan memanah berkuda tu dari sudut sejarahnya. Basic lah.
6: Okey, berkuda lah. Okey, sejarah memanah berkuda tu sebenarnya asalnya dari Mongolia.
0: Oh, Mongolia.
6: Okey, sejarahnya dari Mongolia. Dari zaman Genghis Khan dulu. Dari Sia lah. Asalnya memanah berkuda. Bukannya dari Timur Tengah. Kebanyakannya orang fokus memanah tu, apabila sunnah memanah berkuda, orang fikirnya di Timur Tengah.
0: Okay.
6: Sebenarnya, memanah berkuda ni asalnya dari Genghis Khan, Mongolia. Sebab kami pernah pergi Mongolia, kudanya lebih banyak daripada ayatnya.
0: Oh, okay.
6: And then, fasapah dah, untuk orang Mongolia, lelaki mesti ada memiliki seekor kuda. Wajib memiliki seekor kuda.
0: Paling-palingnya ya lambang ya sidak lah.
6: Oh yes. Tapi mana berkuda mahir Mongolia, Kazakh dengan Korea Selatan.
0: Oh siapa di ni lah. Korea pun sama.
6: Yes, Korea bagus. Sebabnya ada keturunan Haurang, keturunan pahlawan
0: dia.
6: Jadi danya nang ada facility khas untuk memanah berkuda. Danya memanah berkuda sinun bukannya sukan. Seni mempertahankan diri. Kita situ sukan. Di Sinun,
0: betul.
6: Di Korea adalah seni mempertahankan diri.
0: Macam silat, taekwondo.
6: Berkudanya bukan sekadar memanah. Menggunakan pedang, semua. Ini khas untuk berperang. Keturunan Haurang adalah keturunan panglima di Korea. Sebab 2019 kami belajar di memanah di Korea.
0: Berapa lama
6: sebulan lebih lah di sini. Sebelumnya just berkuda aja diberi peluang untuk pergi memanah. Kami cubalah.
5: Pertama kali
6: megang busur.
0: Di Korea semua?
6: Semua di Korea. Kami memang belajar di Korea.
0: Kita belajar situ. Tu si Sinun.
6: Tapi salah seorang gurunya, masternya adalah orang kita. Orang Sarawak kita.
0: Di Sinun?
6: Nya di Sinun. Tapi nya adalah orang Sarawak kita.
0: Insuk lah terdua ke Sarawak ni.
6: Nang biasa lah.
5: Macam kami baru nak pergi tu sebenarnya.
0: Yalah. Kanang, Zamo. Bawa nak sepul lah ngulu kita kelak. Setidaknya keturunan untuk Nek Yana di Korea nak. Sik jangka juga. Okay. Bagus juga perkongsian lah. Ada info kita hari tu nak. Macam kita Azam mula memanah nak tahun bila?
5: Kami mula hujung tahun 2022.
0: Lagi baru.
5: Jadi rezeki juga dapat awal-awal mewakili Sarawak. Di awal penglibatan mewakili Sarawak. Daya baru tahun tu dek. Mulanya kami pergi Turki dulu.
0: Wakil bila ya?
5: Tahun tu bulan 5.
0: Baru juga.
5: Bulan 6.
0: Pasal
5: Bulan 6 pergi Turki, wakil untuk wakil Malaysia di Turki. Dan untuk bulan 10 di Korea lagi.
0: InsyaAllah. Dan kita nangga kejayaan Hadif Nawa meraih tempat ke-9 untuk dunia World Nomad daripada 74 pesertanya. Yes, ada banyak-banyak. Baru jak di Kyrgyzstan.
5: Berkudanya banyak kategori. Nya ada zero shot, single shot, double shot. Nomad, cara Kazakhstan lain.
0: Kategori-kategori lagi.
5: Kategorinya banyak. Korean style lain.
0: Kalau kita, siapa?
5: Mongolia. Kami semua.
0: Semua?
5: Semua kita. Untuk mana sudah semuanya kena adapt ya.
0: Semua-semuanya
5: semua kategori ya? Kena adapt.
0: Okey. Kami fikir tak boleh pilih macam kuat lentang, awak sedar.
5: Kita kena adapt sebabnya all rounder.
0: Okay.
5: Untuk menang keseluruhan, kita kena adapt semua ya.
0: Okay.
5: Jadi maka kita kumpul, bawa kita jadi champion all rounder.
0: Oh.
5: Jadi kita kena adapt lah semua ya, single shot, zero shot.
0: Tapi yang menarik kan, saudara Sepul, setiap yang memanah berkuda tu dan juga memanah di lapangan tu jauh, yang memilih pakaian tradisional diangkat tu.
5: Yes.
0: Kalau kita buat busana dah dipikir macam ni.
5: Untuk kami berkuda, kami just pakai simple je. Sebabnya kesesuaian di atas kuda.
0: Ya. Yeah.
5: Bagi kami lah. Tapi si ada negeri lain yang memang over. Ada.
0: Oh ya, kami yang enggak
5: full, juga. Full spec punya ada. Arab pakai jubahnya.
0: Ya.
5: Yeah. Yang traditional pun. Jadi bagi kami, kami just pakai yang biasa aja lah. Cuma kami dah diterapkan safety first.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
5: Sebab taknya apabila traditional atas kuda adanya saya pakai helmet tak ada apa, jadi kami dah lama bercimpung dalam dunia kuda dan dah diterapkan dengan safety first. Jadi apabila pakai helmet nak pakai tanjak pun jadi kesusahan.
0: Tengkul je dah nak.
5: Pelik asalnya jadi jadi besar jadi balak. Jadi pelik jadi tanjak.
0: Lag lain ni tuju lah now. Mungkin tak sama macam ni tau.
5: Kesesuaian lah. Mungkin kami mungkin untuk ground tu.
0: Agaknya
5: macam kita contoh kita main di Sarawak lah tempat kita pun. Ya, saya dah rasa apa sebenarnya kita pakai full set busana.
0: Busana, tokodo,
5: semua. Saya dah rasa.
6: Lagipun ada hadiah
5: Pak. Hadiahnya ada. Cuma kita sih rasa macam ih bangganya aku mbak pakaian tu. Saya dah rasa macam gila lah. Cuma kita macam akulah paling kacak jari tu.
0: Ya Allah, aku handsome.
5: Tapi mungkin kita pergi luar ayah best. Sebab ialah macam negara-negara lain naknya pakai pakaian tradisional.
0: Kalau kita ke Korea tu kita buat set
5: memang set. Full set.
0: Set gambar lah.
6: Korea okay. Winter end of summer. End of summer ada okay sikit lah. Now masuk autumn.
0: Okay lah. Kelak jangan lupa share gambar dengan penerbit. Akulah kecak hari tu. Okay, mungkin kita di Sarawak macam ni sukan untuk mula bertapak boleh dikongsikan kah?
5: Untuk memanah berkuda kita ada facility di Sarawak. Langsung ada facility untuk memanah berkuda. Kami terpaksa sebelum tarikh pertandingan 2 weeks before kami akan pergi ke Labuan ataupun ke Sabah.
0: Oh, si ada.
5: Sebab si aja ada facility untuk training memanah berkuda. Ataupun kita akan direct pergi ke negara pertandingan lebih awal.
0: Lebih awal ya.
5: Cuma kadang-kadangnya kita sih dapat apa bang? Macam latihan yang kita siap di tempat negara ya. Kadang-kadang si beri.
6: Kadang-kadang facility untuk kita pergi sinun. Kecuali macam di Korea memang dah biasa kami di sinun.
0: Yeah.
6: Mungkin boleh. Macam di Mongolia kami pergi memang si dapat. Sebab apa? Kuda yang untuk bertanding ya masih dilepas di liar. Masih berlepas.
0: Hari sebenarnya awaknya nangkap.
6: Hari bertanding
0: baunya,
6: testing.
0: Baru sedia untuk
6: baru peserta. Baru sedia untuk peserta. Ya pun kami dah mahir berkuda pun kami hati gedap-gedup. Kuda baru tangkap. Ada kuda tu.
0: Ada okay. Kuda aku lari lah nak.
6: Terjun ke sini tak kuda tu.
0: Ya ambil masa juga untuk berkenalan dengan kuda
6: yes.
0: lah.
6: Yes. Kita kena tahu perangai kuda. Sebab seribu ekor kuda lah perangainya. Lebih kurang macam manusia juga lah. Lebih kurang lah.
0: Ni raya tu.
6: Kena adapt juga.
0: Kami duduk Nadia tu. Ni raya nak belajar.
6: Tapi memang kuda dah berkandang ya, relax lah. Memang dah diajar lah.
0: Memang dah tahu lah, cuma nak tahu siapa.
5: Tapi mohon untuk kuda aja ada. Untuk kita starting belajar kuda ada.
6: Untuk belajar kuda situ ada.
0: Untuk yang betul-betul facility.
5: Untuk memanah
6: masih ada. Memanah kuda masih ada. Sebab kuda untuk memanah berkuda, nya just untuk memanah berkuda.
0: Hmm.
6: Nya yang dah di train untuk memanah berkuda.
0: Okey. Okay.
6: Nya sih boleh dicampur.
0: Hmm.
6: Mun dicampur, kami takut kelak jeraya lurus jadi belok tu lah. Mampus kita.
0: Nya sih boleh sama.
6: Ya, yes, sih
5: sebab tadinya ada kuda dah hafal track sebenarnya.
6: Oh. Semua dah kenal dah. Hmm. Untuk jeraya aku. Aku sih boleh nak belok tanya.
0: Ya, nya tak bukan senang nak oh. Oh ya Rabbi. Okey, kita rehat dulu lepas tu kita sambung lagi cerita kita dengan Saudara Saiful dan juga Azam berkenaan dengan seni pahlawan moden.
3: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Okey, Silang Budaya, saudara Saiful dan Azam masih lagi bersama kita. Panjang cerita kita tadi, lagu Kuda Ku Lari. Tapi yang saya tahu, saudara Saiful tu nyatera menjinakkan kuda, betul sih saudara Saiful? Bolehlah.
2: InsyaAllah
1: boleh. Kita ada kuda?
2: Dulu ada kuda.
1: Dulu ada. Jadi masa kita berlatih tu, kita tak pasal pergi Sabah ataupun pergi Sabah, awal ataupun dulu ke
2: ataupun
1: Korea. Mungkin kita awal ke Korea ataupun macam ni?
2: Terpaksa lah pergi. Macam kami pergi 2019, kami terpaksa pergi awal sebulan untuk diberi tanggungjawab untuk training kuda ya. Training kuda di Korea untuk competition, World Archery Horseback Competition ya. Jadi diberi kepercayaan lah dengan oleh SIDA management di Korea untuk training kuda ya. Sebab kami basic nang trainer untuk kuda. Tanya nang cari masa ya nang uang yang pandai berkuda. Lagipun orang yang hantar ya uang yang salih Sawak. Klub kami masa ya presidennya nang orang Sawak kita. Jadinya cari orang pandai berkuda. Salah seorangnya kami lah. Kami and then dua orang Sabah and then seorang orang Terengganu. Sebulan kami orang di sini menggadaikan nyawa. Ada duit pulang awal. Si aku tak haran. Ya mama.
1: Memang cari naik ke mesin apa-apa keterubuk. Okey, mungkin kita Azam. Cerita berkenaan dengan memanah di lapangan tu, persediaan ground kita. Macam ni persiapan kita dan juga alat-alat kita.
3: Untuk bertanding.
1: Untuk kita bertanding.
3: Untuk kita bertanding, persiapan alat-alat. Kadang-kadang kita nangga jarak berapa kita main juga.
1: Mengkita?
3: Mun macam kinetok kan Korea kan. Jaraknya 145 meter. Okay. Paling jauh ya.
1: Paling jauh.
3: Kita sok tu sedang main jarak ya.
1: Okey.
3: Jadi alatnya kena macam bow ya. Bondage
1: musuh.
3: Berat lah. Taikannya macam 50 lb, 50 lbs. Kayak macam anak panah ya, mau sama dapat balance dengan bow ya, bow dapat dipakai. Banyak lah yang perlu di standby sebenarnya, di kita sediakan, kita training macam situ. Netok kami training just body form je. Jarak 50 meter, 30 meter, main dekat siap prop saya dah
2: facility
1: yang jauh. Jadi benda yang apa siapa kita polah-polah je nak, bahaya je nak. Jadi latihan kita jarak dekat aja lah.
3: Dekat ya. Yang penting body form, kelak sampai sini lah. Pandai-pandai lah kita cari sinemingnya.
2: Tawakal ya.
1: Tapi kita dah pernah jual jarak yang jauh ya ataupun?
3: Pernah ikut. Cuma Mondi Kucing tak saya dah. Di Serikir yang saya pernah shoot jarak 145.
1: Serikir.
3: Ya, ada kawasan yang luas lah. Boleh.
2: Padang Bol lah.
3: Hospital
1: sikit.
2: Depannya lapangnya.
1: Okey.
3: Jadi sialah tempat yang memang dapat main 145.
1: 145. Selalu main 50. Pergi untuk sukan tu 145. International tu.
3: Sebab yang Korean pun formatnya memang 145, 120, 100. Dia memang dah main jauh-jauh. Beza dengan kita. Kita paling jauh pun
2: 70 lah. 70
3: dulu lah. Dulu tahun 2023 je memang 70 paling jauh. Kretoknya dah mungkin kurangnya di 50.
1: Mun sekali memanah ya dalam kejohanan, selalunya ditetapkan macam ni kiraan markahnya.
3: Kiraan markahnya nangga. Contoh macam kretok di Korea hanya main hit and miss je. Maksudnya mun kita kena hanya satu poin. Mun si kena sedar poin lah. Jadi sikit error ya, satu poin. Ya aja.
1: Berapa error?
3: Nyanangka jarak macam 145 ya, 5 error.
1: Okey.
3: 5 error, 5 N. 5 N maksudnya 5 kali kita shoot 5 error lah. 5 kali 5 ya. Kayak jarak 90 meter, 9 error. 70 meter, 9.
1: 9.
3: 30 meter, 5 error.
1: 5 error. Macamnya lah. Kalau kita Saiful dengan memanah dan berkuda tu, apa yang sebenarnya di M-nya? Mek dengan macam zombie ke apa?
2: Nya macam-macam.
1: Macam-macam?
2: Nya banyak-banyak kita pergi. Korean style lain.
1: Lain yang di M-nya?
2: Yes. Zombie lain. Untuk Kazakh pun lain. Nya macam-macam. Nya macam-macam cara. single shot, double shotnya, double shotnya mana ada bas sikit, mana depan sikit.
1: Iya, iya, kami ada nangga ya.
2: Untuk kabak ya, mana ada bas sikit, mana atas tinggi sikit untuk 40 kaki.
1: Ha, dah sak dah
2: ya. Ya, semua berbeza.
1: Oh, jadi macam ni bukan main angka nak. Oh, kalau dah lalu jugaklah di kita pun FYP dalam menunggang kuda ya. Sebabnya mencabar sikitlah bukan kalau Azam dah aku sikit ditanya. Azam dah bukan.
3: Kalau yang bukan bidang kami.
1: Oh, iyalah.
3: Nak jawab pun silakan dia.
1: Kita tak tahu pasal berdiri nak. Oh, di atas kuda yang tengah berjalan laju ya. Macam ni.
2: Kuda kuda sebenarnya mun tengah tengah berikut tu orang. Kita siapa duduk?
1: Okey. Jadi nak duduk lama-lama duduk, yang satu santai jelah.
2: Nya munnya berjalan je boleh duduk. Bila kuda dah start trotting and galloping, kita siakan dapat duduk. Kita akan bertinggik atas kuda ya. Kita akan guna kuasa lutut kita.
1: Okey.
2: Kita akan menggunakan lutut dan bertenggung di atas kuda ya. Sebab ialah stamina untuk menunggang kuda adalah lebih.
1: Ya.
2: Nyasik kuda makin bisikal dia orang, motosikal, lilik di atas kuda. Bab mun kuda berikut, siapa dapat duduk nanti dia lah. Mesti pecah burit kompom.
1: Jadi macam ni kita nak mengekalkan kestabilan, lepas kita nak aim lagi.
2: Untuk kestabilan kuda, semua orang cari kuda laju.
1: Okay.
2: Untuk fast horse, untuk kuda yang laju, baru bouncingnya asyik dah. Tapi untuk memiliki kuda yang laju, kita kena 10 saat 3 aero dilepaskan.
1: Oh.
2: Dalam masa 10 saat,
1: okay,
2: kita kena lepaskan 3 anak panah.
1: Oh, tapi
2: baru kita lulus menggunakan kuda yang laju.
1: Ha.
2: Kita yang gagal, kita yang gagal sih ya. Kita akan guna kuda medium and kuda slow.
3: Yang ground tu aja, 3 aero 10 saat.
1: Yes.
3: 3 aero.
1: 3 aero 10 saat. Yes. Dengar ya. Aduh.
2: Dalam memanah berkuda, kita kena 100% percaya dengan kuda. Okay. Ia perkara yang penting.
1: Fokus. Target
2: fokus, fokus pemanah adalah untuk memanah. Untuk jalan, percayalah 100% kuda. Mungkin kita siap percaya 100% kuda, 100% kita siap memanah.
1: Kuda dah tahu track.
2: Yes. Kuda nang dah diajar, nang dilatih. Cuma kita perlu percaya. Mungkin kita siap percayaannya, 100% kita siapkan dapat mana.
1: Oh, okey, okey, okey.
2: Sebab kita gagung dengan target, kita gagung dengan jalan.
1: Oh, gagung dengan target, kuda.
2: Jalan, kita siapkan dapat mana.
1: Oh, okay.
2: Fokus kita akan hilang. Kita 100% percaya dengan kuda. Kemahiran kuda paling penting lah untuk mana kuda.
1: Memanah kelebihan untuk kita lah Saiful. Sebab kita kalau Mek Nangga tek dari kecil, dah bertek dengan kuda. Lepas dia ke belakangan tok bau memanah. Ya, kelebihan untuk
2: sebelumnya
1: kita lah.
2: Sebelumnya kami kami instructor level 1 untuk equine council.
1: Okay, okay,
2: Malaysian equine council. Kami dah dari sia memang dah di sia, tapi cuma
1: terlatih di sia.
2: Cuma si concentrate untuk equine council sebab Sarawak kita tu memang kuda tu memang susah. Terpaksa pergi ke Semenanjung baru nak dapat facility macam ni apa. Jadi kira ya pakai minat je sebenarnya. Pakai minat sebab nang dah biasa bertemu dengan kuda. Yalah. Nah. Nasib lah. Nasib. Luck.
1: Ya.
2: Dari sia lah. Sebab dulu tahun 2000 lah. Tahun 2000. Kuda is judi kata orang. Selalu main nanya orang lah. Kuda is judi. Kuda is judi. Kuda is judi. Sebenarnya kita sih tahu bah. Ia adalah sunnah. Salah satu sunnah. Dari situ pun ada terbuka. Terbuka orang. Minded orang. Okay. Kuda bukan. Bukan masuk judi. Sedangkan di Arab Saudi ada lomba kuda.
1: Jadi minda dahulu
2: yes,
1: lah.
2: Yes, minda dahulu. Yes, apabila minda dulu kami ya. Asal kuda aja judi.
1: Mungkin ada teguran-teguran orang main kuda tu yang untuk kita negatif mula-mula dulu.
2: Memang. Ya. Apabila berkuda tu dulu, lagipun kami pernah bekas joki kuda lomba. Jadi memang danya kuda lah judi. Kami pun si pernah tak terfikir pasal sunnah juga dulu pasal ya. Lepas ya dah terbuka kata orang ada kata orang hidayah datang. Bawa kita tahu pasal sunnah itu.
1: Ya.
2: Oh, itulah. Sebab itulah aku dulu beria-ia nak menunggang kuda. Beria-ia nak belajar menunggang kuda. Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah. Itu cerita itu pasal kuda. Jadi mula-mula tadi takut nak nunggang kuda. Ada dapat terjentik juga hati ambil lah. Nak main cobalah. Naik silam mak boleh lah sama. Seminit je boleh.
2: Lead right je. Ada orang bijang. Ada orang bijang.
3: Mungkin kita first time memang.
2: Memang orang lead right. Cik kan yang melepas hitam.
1: Sebab kuda ya tahu bah kita takut. Kita bergegar-gegar.
3: Tapi jangan.

0: Azam berkenaan dengan memanah dan juga memanah berkuda, persiapan sidak duat yang akan pergi ke Korea pada Oktober tu untuk sukan nomad dunia. Nomad dunia.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
0: Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan. Masuknya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.41 minit petang.

0: Lawa FM sehati sejiwa.
1: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 3.41 minit petang.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, wish dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah, barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berbeza budaya,
4: berbeza tradisi,
3: berbeza cita rasa,
4: namun semuanya menyatukan kita.
3: Dari adat dan warisan
4: hingga kejuadah yang menggamit selera,
3: dari busana penuh pesona
4: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
3: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya.
4: Hayati tradisi.
3: Rasai keunikan makanan.
4: Tampil bergaya dengan fashion warisan.
3: Dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
4: Silang budaya.
3: Menyelusuri kepelbagaian budaya.
4: Tradisi.
3: Makanan.
4: Fashion.
3: Dan seni. Setiap Sabtu dan Ahad.
4: Bermula pukul 3.15 petang.
3: Silang budaya. Hanya di Sarawak FM.
1: Okey, silang budaya. Terima kasih kepada kita orang yang masih lagi setia bersama kami tiga di Konti Sarawak FM. Kita berehat seketika berlaluan kepada Azan Asar dan kita sambung. Mungkin boleh dikongsikan Zam kejayaan kita sebelum tu untuk tradisional.
5: Sebelum tu tradisional moon di kita di Sarawak. Ya biasalah. Adalah game-game yang sampai ke maksudnya tek
6: international lah.
5: International. International tu kami pernah main di Indon lah, paling pencapaian paling bagus bagi kami lah. Sakato. Jadi di sini nak ya
6: pernah menang lah.
5: Pernah menang dua kali dua game.
1: Juara.
6: Juara satu ikut Indon juga.
1: Juara satu ya pak.
5: Mun di Turki belum tu kira
6: qualified lah.
5: Nya bagi kami ya game paling kecewa.
1: Kali tu persediaan kita macam ni.
5: Setakat tu kami banyak bertanya dulu lah. Kita saya ada tempat nak training. Jadi kami bertanya dengan kawan-kawan yang ada training format yang akan di network lah. Jadi apa berapa berat bow yang dia pakai, berapa spine arrow-nya. Nah, dia lah. Ya yang kami tanya lah. Nah, sebab untuk jarak 145 ya cikkan kita nak pakai musuh yang ringan, arrow yang seat yang berat, problem lah. Jadi banyak tanya pasal dia aja.
1: Kalau untuk jarak macamnya, selalunya macam ni di

0: rekomen sidak untuk?
1: Sidaknya selalu ada busuk ya, 48 sampai ke 50 MPS-nya.
0: Yeah.
1: Berat anak panah ya dalam 22 gram je.
0: Oh.
1: Ya, sesuai lah kata sidaknya.
0: 10 saat satu busuk.
1: Tak. Ada masa.
0: Okey.
1: Ada masa setiap 180 saat kah? Untuk 9 anak panah.
0: 9 apa dah? Ya dikira di sialah.
1: Jadi 9 hero ya lama sebenarnya. 180 ya. Mun pemanah tradisional tu 9 hero ya 60 saat dah habis lah. Dah habis lah. Yang bukan kedak moden, moden tu lama.
0: Ya ya.
1: Nah, yang ambil timing apa semua. Tradisional tu asal targetnya dah lepas.
0: Lepas.
1: Lah.
0: Kita menangat tarik lepas, tarik lepas mesti kena lah.
1: Kena lah.
0: Kita macam tangan kami tarik lepas bingung hati mezam.
1: Kebanyakan macam ya. Tapi mun 180 lama. Bagi pemanah tradisional.
2: Lama.
0: Ya.
1: Jadi pergunakan masa yang ada lah sebenarnya. Jangan berebut gila.
0: Ya.
1: Ya yang kami kontrol kena itu. 180 ya. 9 euro. Jadi berapa lama dapat?
2: Maksudnya, untuk satu euro.
1: Jadi daripada kita 180 anak, 9 euro, kita dah habis 60 saat dah habis rugi.
0: Rugi. Ya.
1: Rugi. Bagus 9 euro ya.
2: Mungkin nak habiskan
1: si
2: rugi.
1: Habiskan semua.
2: Mungkin
1: nak si rugi. Mesti kena ya.
0: Aduh.
1: Kena lah aku ke Datuk dia.
2: Rilek-rilek.
1: Jadi macam mana?
2: Rilek-rilek.
1: Padahal masa agak lama. Macam mana apa? Kadang-kadang macam dah. Macam kami pergi kini tu ataupun sebelum tu nak pergi. Nangga masa masih balance 30 saat. Hero dah habis. Aduh ruginya masa ya.
0: Jadi masa yang ya digunakan sepenuhnya. Di calculate benar-benar, di betul-betul dijaga.
2: Yes.
0: Untuk kita Saiful macam ni, entah kejayaan yang dah kita lalui sepanjang kita berkecimpung
2: sepanjang dalam horseback archery. Si ada kejayaannya just kami dapat wakil Sarawak lah untuk untuk dalam pertandingan yang si semua orang dapat. Diberi peluang. Mun diberi peluang lagi insyaAllah. Sebenarnya kita kurang tempat untuk latihan.
0: Facility
2: untuk latihan. Kita sedia masa untuk latihan yang khas untuk kita konsentrate untuk mana. Ya adalah salah satu faktor untuk kita nak menang ya, jadi susah.
1: Paling bagusnya ada tempat khas lah. Untuk apa mana?
2: Untuk training, kita training.
1: Training
2: apa? Training kita berkuda.
1: Macam ground pun sama juga. Training dia lah, training berkumpulan lah. Siapa yang terpilih kita kumpul sikit tempat. Kita training sama-sama.
2: Sebab dalam berkuda tu ada teknik. Sini tempat kita tak perlu melepaskan apa mana. Kita kena knocking fast. Blind looking kita kena fast. And then tanpa ni ada titik-titik ya, kita melepaskan anak panah ya. Jadi di sini lah kita kurang untuk training ya. Just kita ingat dalam utak je.
0: Betul.
2: Kira pakai dalam utak je. Kadang-kadang terlampau gila konsentrasi tiga barang, and then barangnya jadi lupa. Jadi mistake. Tandingnya ada trial dulu, saya ada masalah. Ya, hari bertanding, nama kau disebut, terus tanding. Yang saya dah try dulu.
1: Sama macam game kemarin di Tuki ya.
2: Saya dah
1: pergi awal seminggu. Kemarin di Tuki 2 minggu. Awal seminggu memang pergi. Satu hari pun dalam seminggu ya. Kemarin saya dah training.
2: Jadi masalah.
1: Saya dah megang bo. Kemarin pula sini jalan-jalan.
0: Semua dalam pikiran lah.
1: Semua saya
0: dah. Semua keluarkannya.
1: Sebab tempat sidaknya yang nang si boleh. Boleh dipakai training.
0: Dan mungkin ada sahabat-sahabat lain di negeri Sarawak tu selain daripada yang kita kenali, boleh kita kongsikan yang dah pun kata terlibat juga dalam sukan gedak tu.
1: Yang dah international lah.
0: International ataupun yang bersinar juga lah.
2: Banyak. Kita di Sarawak banyak. Yang ramai ada tadi, Sarawak untuk traditional archery adalah antara yang terbaik di Malaysia. Terbaik di Malaysia. Kita bukan terbaik di Sarawak je. Kita terbaik di Malaysia.
0: Traditional archery.
2: Yes, traditional archery.
1: Kita ada antara yang terbaik pada yang pernah menang luar.
2: Setiap tahun.
1: Untuk di Miri ada seorang perempuan Dayang Pera. Kayak di Bintulu game Jerman. Di Jerman champion Idrus. Kayak di Sibu ada seorang Sepul Reza.
2: Sepul Reza pernah wakil juga di
1: Korea. Wakil menang Korea.
0: Jadi Mugi Tenaga nak usulkan tu berpotensi sebenarnya. Mugi Tenaga yang berbau untuk mencari World Nomad Games tu. Ada 3,000 atlet dari lebih 100 negara berkumpul. Dekat Malaysia kan ada 30 atlet.
2: Kazakhstan antara prize money yang terbesar. Kan? Untuk game horseback actually. Sebuah kereta bang.
0: Dia nak pulang.
1: Ya. World Nomad Game tu macam World Cup lah.
2: Macam World Cup.
1: World Cup kan 4 tahun sekali. Hanya 2 tahun sekali.
2: Sebuah kereta
1: akan datang di Rusia.
0: Akan datang Rusia. InsyaAllah. Ni tak tahu nak persiapan 2 tahun.
2: Pun di Hungary. Banyak tu lah. Hungary ada okey sikit lah. Turki. The best horseback in the world. Kami nang selut Mongolia. Danya molah kuda macam molah motosikal. Sekatinya naik, sekatinya turun ya. Kami madah kami terer pun si wani macam ya. Aku madah aku terer, ada lagi on terer. Macamnya molah motosikal naik apa pun. Ya, habis dahsyat tidak tu.
0: Tunai tu naik tanah
2: Dahsyat tidak tu. Betul lah danya nang mahir, nang bagus mana. Sebab danya nang dah mahir.
0: Betul.
2: Terlampau mahir dengan kuda.
0: Kan?
2: Kami madah kami mahir, ada lagi on mahir. Lebih lagi.
0: Okey, sukan tu punya berpotensi nak memanah traditional, pastinya memanah berkuda, setimana yang dikongsikan oleh Saiful dan Jua Azam te. Anda katalah lebih peluang lah untuk menyuarakan harapan kita olah untuk memanah te melebarkan lagi sukan tu dengan infrastruktur yang ada. Apa yang boleh kita katakan di situ untuk fasiliti dan sebagainya?
2: Okey, fokus untuk mana berkuda memang ada susah sikit lah. Sebab kita kena ada stable yang stable kuda untuk track yang mungkin besar. Untuk traditional actually mungkin lebih senang. Lebih senang sebab sawah tu luas bang. Luas lah. Itu sebuah tanah kosong pun siapa nak diberi
1: pakai kuda. Dapat sikit padang khas pusat latihan lah.
2: Pusat latihan.
1: Ya kita perlukan apa?
2: Sebab
1: siapa-siapa yang yang berkaitan. Nah, kiranya ada
0: berminat lah
1: nak sponsor lapang kah, tanah kah untuk kita buat tempat.
2: Sebab kini tu dah start dari tahun depan, dah tahun lepas lah. Sekolah-sekolah agama dah ada adanya pun pertandingan yang pun untuk traditional. Okey, dari Sia kami nangga Sawak bukannya sih bagus. Cuma kekurangan pelatih. Adanya harap dengan cikgu-cikgu je ni. Sekolah agama kan susah nak masuk kadang-kadang. Sigit. Sigit pun kini tu pernah traditional di Sarawak. Harap hanya ukuah je. Nak pergi jauh pun memang susah lah. Susah bagi kami, bukan susah apa. Kita banyak yang bagus tapi dari segi kewangan lah.
0: Kewangan
2: kita paling terhad lah. Macam tiap tahun kita ada pertandingan mana kebangsaan. Semua tanggung impun. Semua peserta yang tanggung impun. Wakil Sarawak tapi peserta yang tanggung impun. Tahun tu tek di polis. Kami fikir satu sekali tu lah nak pergi. Sebab apa? Fikir tu polis berapa kali tambang. Bukan kewangan lah. Sebab sponsorship memang susah. Memang susah lah. Memang tak ada sumbangan. Harap dengan peserta yang lah pun. Sebab ya, kadang-kadang kualiti untuk sebuah pertandingan yang dihantar oleh Sarawak ya jadi kurang. Sebab taknya harap peserta yang ada duit je pergi. Dulinya pandai, kasih pandai, rasa kau ada duit kau pergi je lah. Yang pandai tu dah siap dah modal. Siap pergi lah.
1: Sebagus-bagusnya adalah sumbangan.
0: Macam sokongan dana lah.
1: Sokongan dana, yang dana cepat lah kata orang. Macam
2: minta tu ada.
1: Memang khas untuk untuk atlet lah. Untuk atlet yang pergi keluar. Macam contoh kan itu ada yang pergi ke Korea. Ataupun wakil Sarawak nak macam tahun lepas main di tahun tu main di polis. Jadi ada ada
0: sedikit lah menampung lah.
2: Jadi ni apa tu? Promote ni untuk minta dana di Korea. Okay, masa tu kami tengah minta dana untuk Azam untuk sumbangan untuk pergi pergi ke Korea masa tu.
0: Jadi maksudnya perjalanan perjuangan kita dua ke Korea semua adalah duit sendiri.
2: Yes.
1: Ya, macam kami kami menang tiket ke Korea ya daripada game.
0: Ya usaha pun.
1: Jadi yang ada dah kena tu tiket untuk pergi
2: dari KL Korea
1: sendiri.
2: Korea KL aja. Kayak
1: kucing. Kucing KL ya, kena cari sendiri semua penginapan, pengangkutan, makan, minum semua sendiri. Jadi kena tu ala, mungkin akan datang lah. Lebih bagusnya ada
2: facility,
1: ada dana cepat,
0: sokongan,
1: sokongan untuk atlet yang akan pergi. Jadi setidaknya saya akan fikirkan duit untuk pergi lagi, dan akan fokus kepada training dia.
0: Ya, ya.
1: Paling pun duit setidaknya mungkin alat-alat setidaknya, dan yang beli aero baru.
0: Ya, ya berkualiti.
1: Mungkin lah. Mungkin lah. Ya, ya, ya, untuk nyempun. Untuk nyempun.
0: Lah.
1: Jadi nyempun yang keluar duit benda ya.
0: Ya, ya, kita haraplah anda katalah ada syarikat kah, sudah NGO ataupun orang persoalan individu yang dengar kita hari itu yang berminat nak sit lah kita madah melabur satu patus nak minat kerjasama. Boleh je nak menjalin hubungan nak dengan Azam dan Saiful. Dan kita harapkan sudah dua tu pulang bawa yang manis-manis ini untuk kita. Amin. Dan mengakhiri pertemuan kita untuk petang tu, sebaringkas harapan daripada kita Suara Saiful untuk sukan memanah berkuda yang kita ceburi masa tu.
2: Okey, bagi untuk kami lah, untuk memanah berkuda tu mendapat lah, kita kena dari mula dari awal lah. Dari kecil tu orang, tapi kena ada support lah. Kena ada support dari segi kewangan lah, paling penting lah. Di sini-sini pun ya, kewangan paling penting. Bukan dari segi facility untuk pemanah, bukan. Untuk transportation, lainnya tu asal pergi latihan, pergi Labuan. Untuk wash bag, tu asal pergi Labuan. Tempat diam di sini, masih makan ke apa ke. Yalah paling penting. Lebih-lebih lagi tournament luar. Entrance fee dah sampai RM800,000 untuk satu pertandingan.
0: RM800,000
2: RM800 ke RM1,000 untuk
0: pergi balap mentezam rupiah kan?
1: Rupiah mungkin
2: RM800 ke RM1,000
1: tapi mun di sini pun yurannya pun RM150 je.
2: USD. Tapi dan di sini pakai USD. Korea pakai USD. Bila international semua pakai USD.
1: Yang kena tu
2: RM500 tak kira lah.
0: Apa dah RM1,000. Nah, kita haraplah ada yang manis-manis ada. Untuk kita Zam, ringkas Zam.
1: Harapan.
0: Harapan kita. Harapan setinggi gunung Zam.
1: Dan ada yang dengar lah.
0: Ya,
1: nah,
0: ya.
1: Ada yang berkaitan apa semua yang persoalan kata nak.
0: Oh ya.
1: Yang dengar nak menyumbang sikit ke apakah untuk kemudahan atlet Sarawak. Jangan kelak ya Tik, pergi saya ada yang peduli. Balik bila dah menang bok, baru ada yang peduli.
0: Kita harapkan perjuangannya insya-Allah lah dirahmati hendaknya ada balik dan pulang membawa kejayaan. Kita harapkan yang tersenarai pun harap yang bagus-bagus saja nak. Yang kita nangga tu sukan memanah tradisional tu bukannya setakat hobi je untuk kita ngisi masa lapang, tapi kita nangga disiplin tinggi juga ya. Jati diri warisan budaya yang wajar kita pelihara dan juga sunnah juga.
1: Sunnah.
0: Ya, terima kasih banyak-banyak kepada saudara Saiful kita dan juga saudara Azam. Semoga dimudahkanlah urusan di Korea kelak. Dan kita jumpalah yang manis-manis kelak. Jangan lupa selfie Zaman. Okey, terima kasih penerbit kami Nadia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Baiklah, kita ikuti bersama info cuaca bersama Fazmi di talian. Hello, Assalamualaikum Fazmi.
2: Hello, Waalaikumsalam.
1: Okey, silakan info cuacanya.
2: Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Surat FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi Serunggi Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang selama 12 jam. Okey, bagi tempoh 12 jam ini diramalkan untuk kesemua bahagian negeri Sarawak masih lagi menerima fenomena jerbu, dengan bahagian Kuching, Serian, Samrahan dan juga Seri Aman masih lagi terkesan dengan jarak ketapakan di bawah 5 km. Okey, pada petang ini juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Kapit, manakala hujan di beberapa tempat bagi bahagian Bintulu, Kapit, Sarike, Sibu pada waktu malam hingga awal pagi. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup selaju di antara 10 ke 20 km jam. Okey, bertiup dari arah barat, barat laut untuk perairan Sarawak Barat dan juga dari arah utara bagi perairan Sarawak Utara. Okey, suhu pula dianggarkan di antara 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Surat FM.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Fazmi. Okey, kasih rakan pelapa kita Fazmi laporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranggang sekarang!
6: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadium mereka terputus.
4: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: AI, si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
8: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
9: Hai Sobri. Aku dah macam.
8: Ya mesin kau cok si mau dipakai.
10: No tu langguak paman. Nang langguak. Sampua minta puji pak.
8: Nah, ya lah.
10: Tapi dengan betul Azira tu, lagi lah minta puji.
11: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
12: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
11: Lagu kami nang minta kita.
13: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
14: Isnin hingga Jumaat 9:15 pagi
15: dan ulangannya pukul 5:20 petang.
13: Kita kayu.
15: Kayu.

0: Okey, sekali lagi selamat tu mendengar Sarawak FM. Dah pun pukul 4 waktu tu now. Si berasa pukul 4, 19 minit petang. Seketika nanti kita akan ikuti bersama refleksi diri yang disediakan oleh Jai untuk siaran hari tu 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Melangkah lagi kita ke bulan baru dalam kalender Islam. Selamat petang, selamat menjamu dengan petang kepada kita orang, dan juga ada di antara anda yang berkongsikan keadaan terkini cuaca di lokasi kita orang. Terima kasih banyak-banyak. Selamat petang untuk Sadiah Jidiyah yang mendengar Sarawak FM. Semoga kita orang sehat ajak petang tu. Katanya Suhaila Abdullah pun ada juga. Cuaca sih berapa panas, tapi jerebu masih ada, bau asap dah kurang sedikit di Kampung Tabuan Ulu Haji Rahman. Ahmad Syafi'i, salam rikma untuk semua pendengar Sarawak FM. Sarinah Boeing pun ada juga layan lagu-lagu retro yang kita putarkan untuk sebelah petang tu. Sania Ganti, salam muzik retro terbaik untuk semua. Semoga sihat hendaknya. Terima kasih kita orang yang dah pun menghantarkan ucapan untuk hujung minggu macam tu. Okey, jom dengarkan Refleksi Diri.
1: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sarawak FM yang amazing sekalian. Hari ini saya akan berkongsi mengenai pengucapan awam. Okay. Tahu sih kita, public speaking itu adalah merupakan fear manusia nombor satu di dunia. Sehinggakan orang takut mati, mati nombor tujuh. Maknanya orang rela lagi mati daripada kita suruhnya kelakar di khalayak ramai. Sampai gila sekali, okay? Jadi, tapi kita mesti semua tahu bahawa public speaking itu adalah penting. Pengucapan awam itu penting. Sebab apa? Sebab ia akan mempamerkan kita pun level keyakinan diri kita. Yang penting sebab apa? Sebab kita berucap itu kita gunakannya untuk menyalur maklumat, untuk memotivasikan orang, untuk menginspirasikan orang. Dan pentingnya adalah untuk kita mempengaruhi orang. Orang yang mula bisnes tu yang mesti mahu pandai mempengaruhi. Sebab apa? Sebab sales tu adalah semua mengenai kita menjual idea kita, dan macam ni kita nak memujuk orang untuk membelinya. Jadi public speaking tu, kalau kita kaji benar-benarkannya, ada tiga elemen. Mungkin tak mudah kita untuk public speaker nak belajar public speaking. Kita mesti mahu tahu tiga benda. Pertama sekali kita panggil apa? Style. Style tu adalah dari segi penyampaian kita. Macam ni kita, bila kita kelakar, suara kita tinggi kah, rendah kah, macho kah, senyum kah. Okay. Dari segi mimik muka kita, senyum kah, marah kah, stres kah, pergerakan kita ke depan kah, ke belakang, ke tepi, ke kanan. Ya, style lah. Yang keduanya, yang sama penting ialah substance. Substance tu ada namanya isi, kandungan speech kita. Okay. But kadang-kadang ada orang, okay, yang pun deliverynya bagus, stylenya bagus, tapi kandungannya siada apa-apa, siada poin. Kita dengan yang mula lawak je, tapi siada apa? Siada pengisian. So mesti mau ada style, mesti mau ada isinya bagus. Dan ketiganya kita panggil staging. Staging tu adalah bila kita berucap, kita mesti memastikan bahawa orang yang dengar kadang-kadang selesa, sound system tu bagus. Jangan kadang dia beri mikrofon, bila keluar kena katak demam. Bukan suara katak, kata demam, bayangkan. Okay, sebab apa? Kadang-kadang bukan salah speaker. Kadang-kadang penganjur nak nyasi mikrofonnya bagus, sound systemnya bagus dan sebagainya. Jadi kita mesti mau tahu, dalam public speaking tu kita mesti mau tahu tiga benda. Pertama sekali ialah kita pun style, cara penyampaian kita, substance, isi kandungan kita mesti mau bagus. Dan ketiganya adalah staging, iaitu suasananya, environment kita, dari segi aspek persekitaran, tempat duduknya, aircon-nya, si ada bunyi bising. Jadi kepada semua, mungkin kita nak rajin untuk belajar hal pun macam untuk banyak kelas-kelas yang kita boleh pergi, ya, terutama sekali yang kita panggil Toastmasters Club. Kalau rajin di Kuching tu banyak Toastmasters Club, dan antaranya adalah Azam Toastmasters Club, satu klub yang telah wujud dengan sekian lama untuk sedia untuk membantu kita orang semua. Jadi kepada semua, selamat mencuba dan sama-sama kita menjadi seorang pengucap yang berkeyakinan dan berkaliber. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
3: Ritma muzik retro terbaik.
4: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
0: Okey, kami kongsikan untuk indeks pencemar udara untuk bacaan setakat pukul 4 petang. Ada 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Kuching 154, Samarahan 153, Serian 173, Seri Aman 163. Itu bacaan indeks pencemar udara setakat pukul 4 petang dan kita akan kongsikan bacaan IPU tu dari semasa ke semasa dan berkenaan dengan sekolah esok hari tu mak bapak mungkin ada yang dah tahu juga cerita berkenaan dengan sekolah esok hari. Berita RTM Sarawak melalui hantaran di Facebook berkongsikan semua sekolah menengah dan sekolah rendah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian akan beroperasi seperti sediakala mulai esok menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Bagi sekolah-sekolah di bawah seliaan PPD Lubuk Hantu akan meneruskan pengajaran PDPR untuk selaras dengan peruntukan seperti yang terkandung dalam Surat Siaran Pendidikan Malaysia Bilangan 8 tahun 2016 garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana bertarikh 21 Julai. Dan seperti biasa juga pukul 5 petang kita akan ikuti bersama baca berita nasional yang akan kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan selepasnya kelak, okay, lepas pukul 5:30 petang, himpunan lagu Raito 30 minit tanpa henti kita sajikan untuk kita orang semua sampailah pukul 6 petang. Lagu-lagu retro si putus-putus lah untuk kita hadiahkan kepada kita orang semua. Selamat terus mendengar kami, Ritma Muzik Radio Terbaik Tulah Sarawak FM, sehati sejiwa.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera, karya Akmal Aizat Abdul Aziz. Kita masih di sini, berada di lembah ini, terbentang luas nan indah mendakap kalbu, bersama siulan bayu meniup kedamaian, memupuk sejahtera kata tanpa sengketa, dalam serumpun persamaan dan perpaduan. Kita adalah penghuni setia lembah berdaulat ini. Usah izinkan angin bertiup songsang hingga melanggar fitrah manusiawi. Usah bezakan pohon-pohon tumbuh merimbun hingga tercetus ideologi khilaf. Usah direntap ceracak akar menunjang hingga binasa pancang jati diri bangsa. Usah cemari bening kali hingga merobek sentosa berdiri. Demi kedamaian bersama tasbih kita bermunajat. Biarkan lembah ini tak terlihat di mata dan tak tergambar di benak fikir para turjana, karena kita bukan seperti mereka yang takbur dan keji hingga tergadai maruah dan terburai amanah, menjulang pribadi penuh ego kemegahan. Sesungguhnya kitalah pelakar masa depan lembah asing ini. Usah racunkan bayu damai menjadi debu sengsara. Usah dimamah rimba keriangan menjadi gedung duka. Usah dibunuh kemesraan fauna menjadi ratahan kianat. Usah dibiar dedaunan gugur selera menjadi taruh kemewahan hingga terpalit dosa dalam tinta sejarah mendatang. Di lembah sakinat ini, dalam keserian putih kudus, kita semaikan benih keagrapan nusa. Kita padamkan api dendam membakar kerukunan agar terhindar segala kebencian yang merasuk. Kita lupa mensyukuri segala nikmat

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomunikasi department line control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
5: Okey, Surat FM Sati Sejiwa, itulah ritma muzik radio terbaik untuk jam yang terakhir. Okey, 5.30 minit petang, 5.30 petang kita akan siarkan 30 minit lagu-lagu retro tanpa henti menerusi peti muzik retro. Terus bersama kami, okey, ritma muzik retro terbaik Sarawak FM.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Well, Menusi Simfoni Mama Musa Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Menusi Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Menusi Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Menusi Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Sarawak FM Sehati Sejiwa, ibarat matahari perlahan-lahan melabuhkan tirainya, dan kita ada nangga warna jingga, warna oren mula menyelimuti langit. Macam ya juatlah pertemuan kita dalam siaran hari itu. Ada awal dan ada akhirnya. InsyaAllah kita bertemu lagi di frekuensi yang sama dengan cerita yang mungkin berbeza, dan lagu-lagu retro pasti akan terus menjadi pilihan kita bersama. Jaga diri kita orang, dan semoga kita orang terus berbahagia hendaknya. Assalamualaikum, jumpa untuk minggu depan. Bye.
0: Peti retro.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat berhujung minggu kepada kita walaupun di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada waktu itu. Terus kita bersama untuk 3 jam yang seterusnya melalui Simfoni Mahabah Musik juga edisi Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah Ray lah akan bersama dengan kita sampai pukul 9 malam tu. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas DJ Yan yang telah pun bersama dengan kita dalam ritma muzik retro terbaik 4 jam yang lepas. Dan Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada waktu tu juga boleh kita stream secara langsung di Facebook Sarawak FM. Boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini dengan ucapan dan salam. InsyaAllah ada ruang waktu pula kami akan bacakan komen-komen dan dihantar setidaknya bersama dengan kita rakan pendengar pada hari tu. Dan hari tu alhamdulillah kemas kini dari portal Apim, situasi jerebu yang melanda kita sejak beberapa minggu lepas tau, kita dapat anggap perkembangan yang baiklah dengan tahap IPU dari semasa ke semasa menunjukkan pemulihan. InsyaAllah tren pemulihan tu berterusan lah hendaknya. Dan sekolah pun akan berjalan seperti biasa esok lah seperti yang telah pun diumumkan pada malam tadi lah untuk bagian Kuching dan kawasan-kawasan yang terjejas tempoh hari. InsyaAllah sesi pelajaran dan pembelajaran anak-anak kita tu berlangsung seperti biasalah hendaknya. Baik, Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada petang tu insyaAllah sekejap lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada petang tu. Jadi terus yang bersama di Solat FM, Sehati Sejiwa.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebakul, Sasa, Muncul, Undup, Bukit Manang, Lembah Rambai, Lembah Bukit Tengah, Lembah Bukit Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat Fardu Maghrib pada petang ini pada pukul 6.19 petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 6.22 petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.28 petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembawang dan Bintulu pada pukul 6.29 petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka adalah Sibu Kenawi Kapit dan Song pada pukul 6.34 petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintangau dan Rajang pada pukul 6.36 petang. Zon 6 Kabupaten Lingga Sui Aman, Angkelili Lubuk Antu Betong, Sepau Pusa, Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.36 petang. Zon 7 Samrahan, Sepunjan Serian Gedung Sembuyau dan Maludam pada pukul 6.38 petang. Bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuk waktu solat Fardu Maghrib pada petang ini pada pukul 6.41 petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Shut up.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.

0: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
1: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 18 hingga 23 yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah binti Haji Arpa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إن استحبوا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jalur Gemilang adalah cerminan jati diri negara. Ia adalah simbol yang menyatukan kita. Tidak kira latar belakang, agama dan bangsa. Hormatilah ia. Kibaran Jalur Gemilang di rumah, sekolah, pejabat, premis perniagaan dan kenderaan. Bukan sahaja memeriahkan suasana, tetapi juga membangkitkan semangat patriotik dan menyatukan rakyat. Ia adalah cara bagi mudah namun penuh makna untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-68 Malaysia Madani.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita rakyat Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sepenuh bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita rakyat Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

0: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahai, 88.9 MHz.
2: Baik, terima kasih kepada kita terus Hati Sejiwa di Sarawak FM. Pada waktu itu, insyaAllah, kepada kita yang masih lagi ada urusan pada masa itu, dipermudahkan segalanya untuk kita. Dan terkini, kenyataan rasmi daripada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak mulai esok, semua sekolah menengah dan sekolah rendah yang terjejas akibat jerebu seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian akan beroperasi lah. Seperti biasa, manakala bagi sekolah-sekolah seliaan PPD Lubuk Hantu, esok sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah tetap diteruskan. Jadi itu selaras dengan peruntukan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Apapun, sebarang perubahan dan maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa lah. Dan dengan situasi jerebu yang masih lagi belum reda pada masa itu, Kementerian Pendidikan juga membenarkan ibu bapa dan juga penjaga untuk si menghantar anak-anak setidaknya ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan anak-anak susulan keadaan jerebu, dengan membuat pemakluman kepada pihak sekolah terlebih dulu. Dah pun 7.15 malam pada waktu itu, insyaAllah simponi Mahabah Mengusir Jiwa seterusnya lekat itu akan disampaikan kepada kita muslimin dan muslimat, panduan waktu solat fardu isyak bagi sozon di Sarawak pada malam itu. Jadi terus dengar Solat FM Sehati Sejiwa. 7.30 minit malam pula kita boleh ikuti rancangan Landu dan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramli.

0: Angin tumbuh melata, tempat teduhan si burung terkukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.

0: Asuransi Sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan sebagai usaha Muncu Undop, Bukit Manang, Lomba Rambai, Lomba Bukit Tengah, Lomba Bukit Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.28 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 7.31 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumeri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.35 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pada pukul 7.38 minit malam. Zon 4 Iga Noya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 7.43 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Daro Seri Keju Lau Bintango dan Rajang pada pukul 7.45 minit malam. Zon 6 Kabun Lingga Suyaman Angkelili Lepuantu Betong Sepau Pusa Sarto Roban dan Debak pada pukul 7.45 minit malam. Zon 7 Semrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.47 minit malam. Bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.50 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Tidak akan sempurna iman seseorang

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Man, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gemilang.
5: Lima prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.
6: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
7: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Lantunan wahyu.
8: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: Ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam.
1: Ya, terima kasih kepada kita yang terus bersama Musik Simfoni Bapak Musik Jiwa di jam kedua pertemuan kita pada malam tu. Terima kasihlah kepada kita terus dengar dan swim Sound FM. Walau di sini juga kita berada pada masa tu, insyaAllah semuanya baik-baik aja kepada kita semua, insyaAllah. Dan esok semua sekolah yang ditutup minggu lepas akibat jerebu yang berada pada paras tidak sehat dan sangat tidak sehat serta berbahaya akan berpuasi lah seperti biasa, kecuali sekolah-sekolah di bawah seliaan PPD Lubuk Hantu yang masih lagi dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Jadi ibu bapa, mak bapa tu lah sibuk sepanjang minggu lepas dengan memantau pembelajaran anak-anak di rumah kembali dengan rutin biasalah hendaknya. Mun anak-anak yang diam di asrama dah balik semua lah ke sekolah masing-masing pada petang tadi. InsyaAllah kita doakan situasi jerebu tu bertambah baiklah pada hari-hari yang mendatang, dan insyaAllah sesi pembelajaran anak-anak kita di sekolah kembali berterusan untuk tahun 2026 tu. Baik, Simfoni Bapa Musik Jiwa pada jam tu insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 7.51 minit malam tu pula akan di sama-sama kita dipertengahkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum masuknya waktu solat fardu isyak sebenarnya pada pukul 7.50 minit malam bagi zon 8. Jadi terus bersama di Solat FM, Sati Sejiwa.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما

doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Dengarkan lagu-lagu nasyid

0: Sulawesi Simfoni 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Alhamdulillah, masuk jam ketiga kita bersama Musi Simfoni Mama Musi Jiwa pada malam untuk memasuki malam 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kita insyaAllah apa juga perancangan kita semua dipermudahkan hendaknya, dan bagi kita yang masih lagi dalam perjalanan pada waktu itu insyaAllah perjalanan kita lancar dan selamat lah, sampai ke tempat tujuan masing-masing. Dan hebahan khusus kepada kita pengguna-pengguna laluan di Jambatan Batang Igan di Mukah daripada Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Jabatan itu akan ditutup sementara esok sampai Selasa itu, serta pada 17 sampai 19 September bermula pada pukul 9.30 minit malam sampai 12.30 malam untuk berikutan kerja-kerja pemasangan struktur pylon di sepanjang laluan jabatan itu. Jadi pengguna dinasihatlah untuk merancang perjalanan kita lebih awal serta mematuhi arahan dan papan tanda keselamatan yang berada di sebenarnya. JKA juga memaklumkan untuk kemudahan pengguna sepanjang tempoh penutupan itu, masa operasi feri bahagian Mukah di pangkalan feri Paloh akan dilanjutkan bermula esok juga sampai 19 September kelak, iaitu melibatkan feri 1 bermula dari 6 pagi sampai 12.30 malam dengan tempoh perkhidmatan feri itu dilanjut selama 4 jam. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang stream secara langsung di live MP kita pada malam itu. InsyaAllah kita akan kongsikan komen-komen yang dikirim sedaknya sekejap jam lagi. Jadi terus bersama Musi Simfoni Mama Musi Jiwa di Soul FM Sehati Sejiwa.

dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.

0: Yang terbaik hanya di Sarawak FM.
1: Selamat Hari Malaysia ku gemilang.
2: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
1: Selamat Hari Malaysia!
2: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Ya, terima kasih kepada kita yang terus bersama Musik Simfoni Mabung Sejiwa pada malam tu ataupun 8.29 minit malam. So, FM, Sehati Sejiwa dan bacaan terkini status Indeks Pencemar Udara IPU daripada APIM, Serian Kuching, Semerahan dan Sui Aman masih lagi berada pada paras bacaan IPU tidak sehat setakat pukul 8 malam tadi, dengan Serian tertinggi 174, ikuti Sui Aman 165, Kuching 154 dan Semerahan 151, manakala stesen-stesen lain berada pada paras sederhana iaitu IPU dari 50 hingga 100. Alhamdulillah, sejuk mata tangga kita, makin banyak status IPU di stesen yang berduka warna hijau dari Kudin dari sebelum untuk merah. InsyaAllah semua stesen juga akan ikut tren penurunan lah. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik pun, tetap utamakan kesihatan kita dengan mengelakkan aktiviti luar, banyakkan minum air dalam situasi jerebu yang masih lagi belum reda setakat tu. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang telah menyapa kita di Live MP pada malam tu, antaranya Amran Saili. Jadi terima kasih menyapa kita, salam kepada semua kekawan dengan ucapan yang sama menaikkan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Kepada kekawan semua, terima kasih Amran Saidi. Sabtu Yah Ramdi, waalaikumsalam. Sabtu Yah Ramdi, salam 30 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Cerah cuaca di Bandar Miri, tapi si berapa berjerebu. Alhamdulillah, apa khabar kita? Alhamdulillah, lebih sehat. InsyaAllah kita pun sama juga sehatlah hendaknya. Jadi selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isya kepada muslimin dan muslimat dan seterusnya. Semoga amalan kita semua dirahmati dan diradai Allah Subhanahu Wa Taala, solat yang agama kita. Alhamdulillah, terima kasih Sabtu Yah Ramli. Dan lagi daripada Haji Rahmi, waalaikumsalam Haji Rahmi, selamat berhujung minggu semua dan selamat Hari Malaysia yang akan kita sambut si lama jat lagi. Dan juga salam maghrib dan isyak kepada semua muslimin dan muslimat di sini yang berada. Semoga amalan kita diterima lah hendaknya, insyaAllah. Terima kasih Haji Rahmi. Dan daripada Sarinah binti Boeing, waalaikumsalam kepada sahabat kita tu. Salam Mahabah Musik Jiwa untuk semua dan salam Maghrib Isyak juga kepada semua daripada Sarinah binti Boeing. Dan Suhaila Abdullah juga turut menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Suhaila Abdullah. Jadi selamat mendengar Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada hari itu. Terima kasih Suhaila Abdullah. dan juga ucapan sahabat menaikkan solat fardu isya kepada sahabat-sahabat muslimin dan muslimat walau di sini aja berada. Terima kasih Suhaila Abdullah. Dan sekali kami kongsikan daripada Rashidah Edi. Waalaikumsalam Rashidah Edi, bersama dengan seungkap kata dikongsikan bersama dengan kita daripada Rashidah Edi. Semoga hari ini membawa rezeki yang luas, hati yang tenang, urusan yang dipermudahkan dan kehidupan yang penuh keberkatan. InsyaAllah Rashidah Edi. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang menyapa di live FB, insyaAllah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan seterusnya bersama dengan kita. Jadi terus dengar Surat FM, sehati sejiwa.

0: Ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa. Ayo, kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat
0: bersama kami di Sarawak FM.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu. Inilah Gatra.

0: Laguku untukmu.
1: Ya, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati 4 hari lagi sambutan Hari Malaysia yang akan kita sambut pada 16 September tu. Jadi terus marakkan semangat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tu dengan mengibarkan jalur gemilang. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita sambung lagi bersama dengan sidatnya di Live MB Soetan pada malam tu. Dayang Hanim, Waalaikumsalam Dayang Hanim. Semoga amalan kebaikan dan doa-doa yang kita mohon diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dayang Hanim, Nora Ngah Nora, Waalaikumsalam Nora Ngah Nora. Salam fardu maghrib dan isya kepada muslimin dan muslimat dan sahabat Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih Nora Ngah Nora. Ramdi Lee juga ada turut menyapa kita di situ. Salam simponi mawang sejiwa daripada Ramdi Lee. Elisman Zetra 3, alhamdulillah. Awan dah nampak kebiruan pada petang senja tu guys, yang ada alhamdulillah. Dia apapun, semoga esok sinar mentari pagi indah mewangi, mewarni langit kita kelak. Jadi sahabat, usah marah melihat periuk orang mendidih sedangkan unggun api diri belum dinyalakan. Berusahalah atas titik peluh sendiri tanpa membandingkan usaha orang lain. Jadi terima kasih untuk titipan kata kita daripada Elisman Zetra 3. Salam simponi untuk semua daripada sahabat kita tu, Mak Teh. Waalaikumsalam Mak Teh, terima kasih menyapa kita di situ. Salam Maghrib dan Isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga diterima segala amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mak Teh. Jaitun Ais, waalaikumsalam Jaitun Ais. Salam simponi mawang sejiwa daripada Jaitun Ais. Salam Maghrib dan Isyak juga kepada semua daripada Jaitun Ais. Dan lagi daripada Saniah Ganti, salam senja dan salam simponi mawang sejiwa. Salam Maghrib dan semoga dipermudahkan urusan kita semua. InsyaAllah. Terima kasih Saniah Ganti. Ahmad Safi'i juga ada menyapa kita di situ. Salam simponi mawang sejiwa daripada Ahmad Safi'i. Menaikan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat pada malam tu. Terima kasih Ahmad Safi'i. Asfian Mahyus, sahabat kita dari Kalimantan Barat, Indonesia. Salam simfoni dan selamat malam semua. Di keheningan malam tu hatiku tenang mengusik jiwa kita. Alhamdulillah. Terima kasih Asfian Mahyus. Sifah Hanifah Syed Akil dari Sebuyo. Set lain pada malam tu madah baru ada alhamdulillah. Jadi simponi mawang sejiwa, terima kasih bersama dengan kita Sifah Hanifah Syed Akil. Ucapannya semoga amalan baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaallah Sifah Hanifah Syed Akil dan CMS Fred juga selamat malam untuk kita juga. CMS Fred, Sufian Sulaiman juga turut menyapa kita di situ. Yang terakhir, nah, untuk kami kongsikan bersama dengan kita dengan ucapannya selamat malam dan salam isyak kepada semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan sehati sejiwa muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita yang menyapa kita mesti pertemuan kita pada hari itu sempurna ni mamah mesti jiwa. Dan insyaAllah semua malam pula kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur dan sepasnya terus siap bersama dengan DJ Asraf untuk gacha muzik tanpa batasan dari semua malam sampai 12.30 malam. Jadi setakat tu yang bersama dengan Rail untuk simponi Mahabah Musim Jumat di si Ahad 13 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah kita bersua lagi lah untuk pertemuan yang akan datang. Jadi selamat beristirahat semua, selamat berhujung minggu. Jadi bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baik, lagu daripada Ziha Saleh, Romansa. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam Super Sunday semestinya bertemu dengan Ashraf pada malam tu edisi Gatra 13 September 2026 bersama 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik guys, malam tu seperti biasa kita santai-santai aja dengan permintaan lagu-lagu permintaan kita orang dan juga ucapan. Dan juga boleh kongsikan apa aktiviti kita orang pada hari Ahad atau malam lah, tempat kita untuk bercuti dan beristirahat setelah kita penat bekerja. Baik, malam tu juga Ashraf akan kongsikan isu-isu semasa, apa yang trending, sukan di luar negara, apa yang viral untuk kita orang sehingga pukul 12.30 malam. Selamat tugas, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Yang bertugas malam tu baik-baik dalam bekerja, jangan lupa baca bismillah dulu sebelum memulakan sesuatu pekerjaan. Baik, selepas tu kita akan kongsikan antara perkongsian di Facebook. Kita dah ada pendengar-pendengar kita pun dah kongsikan ucapan sidak ya, dan juga lagu-lagu permintaan. InsyaAllah saya akan putarkan mana yang nak kongsikan, lagu-lagu retro kah, lagu-lagu hits kah. Jadi saya dapatlah semua-mua lagu retro siapa, sebab kita bukan segmen ritma. Kita campur-campur je lagu malam tu, right? Syuk Esa, Tulus dan Bang Fiz, Darah Muda, semuanya menerusi Gatra.

Sesekali kita melayan lagu retro UK, Nafas Orang Kota, yang sememangnya antara lagu yang cukup popular pada zamannya. Selain daripada Kau Satu-Satunya, banyak lagi lagu-lagu kumpulan UK semasa saya. Alright, untuk perkongsian kita yang seterusnya, itu berkaitan dengan bacaan IPO mengikut kawasan di Sarawak. Alhamdulillah, bila kita nanggar bacaan IPO setakat pukul 8 malam tu, kebanyakan kawasan sudah berwarna hijau. Warna apa? Warna gadong. Banyak yang sudah berwarna gadong, alhamdulillah. Okay, jadi untuk warna kuning tu, hanya adalah masih ada lagi, macam kita di Kuching tu, masih kuning. Seri Aman masih kuning. Semerahan, Serian, Serian paling tinggi lah dengan 174, Semerahan 151, Kuching 156, Seri Aman 166. Yang selebihnya daerah-daerah lain semua dah berwarna gadong dah. 93, Sibu, Sarike 87, Bintulu 78, Semelaju 70, Mukah 73, Miri 66, Limbang 52 dan Kapit 70. Dapat juga lah merasa udara segar dikit lah. Kira bersyukur lah. Dari sebelum tu, keluar aja, masin mata, alu berbunyi, alu dah dada tu, bunyi apa dah, bunyi pusat eh. Makin-makin orang yang ada asma ya lah bahayanya. Memang kita tu memerlukan inhaler. Sentiasa kita berbekal sini-sini lah mas saya. Jadi kita mengharapkan agar bacaan IPO kita sentiasa menurun untuk hari esok dan juga hari-hari yang seterusnya. Jadi kita masih lagi dalam jerebu tu, mau jaga juga lah, jaga diri dan jaga kesihatan. Baik, seterusnya kita singgah dulu untuk info sukan untuk berkaitan dengan FIFA beri lesen Bergson tap layak wakili Harimau Melaya. Persekutuan Bola Sepak Terabang SAFIFA sudah memberikan lesen kepada dua pemain JDT, Bergson Da Silva dan Brad Tapp, untuk layak mewakili pasukan kebangsaan Malaysia. Perkembangan mengembirakan seluruh penyokong Harimau Melaya itu diumumkan Satuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini menjelang saingan Piala ASEAN FIFA hujung bulan Toklak. Jadi FAM jelaskan badan induk itu menerima pengesahan berkenaan selepas FIFA selesai membuat semakan terhadap status kelayakan kedua-dua pemain terbabit berdasarkan peraturan dan peruntukan yang ditetapkan. Jadi status dua lagi pemain JDT iaitu Manuel Hidalgo dan Shane Lowry masih dalam proses semakan serta pengesahan oleh FIFA dan FAM, masih menunggu keputusan rasmi daripada badan induk bola sepak dunia itu. Jadi terdahulu, media melaporkan status empat pemain Harimau Selatan sama ada boleh beraksi ataupun tidak bersama dengan Harimau Melaya bermula saingan Piala ASEAN FIFA menjadi tanda tanya. Jadi ia susulan semakan terhadap platform FIFA mendapati nama keempat-empat pemain terbabit tidak muncul dalam senarai yang dirujuk sebagai rekod pertukaran persatuan. Sekiranya empat pemain tu dapat mewakili Harimau Melaya, baru kita nanggar pasukan Harimau Melaya kita. Okay? Makin-makin dengan pasukan-pasukan yang sememangnya antara musuh tradisi kita tu macam Vietnam, ya memang seteru kita gila ya. Nah, ni tu dengan empat pemain JDT tu, dua dah masuk, dua dah dapat lesen daripada FIFA dan dua lagi. Dua lagi iaitu Manuel Hidalgo dan Shane Lowry mun dapat empat patok, memang steady lah. Kita mengharapkan kita akan terus pergi jauh untuk Piala ASEAN FIFA hujung bulan Toklak, sikit lama lagi. Alright, untuk perkongsian kita orang di Facebook, kita dah ada berapa dah perkongsian tu? Asap scroll lah, 46 perkongsian. Jadi kita ada perkongsian daripada Liz Kupang, malam tu mau request lagu Lohor Atau Tawa Dalam Tangisan, nyanyian kumpulan Kamikaze, Rashida Idy di Badai Asmara Sera, Jero

0: Salam Katra, nak request lagu Suratan. Terima kasih DJ Asraf selamat bertugas. Pengongsian daripada Nora Syikin dan kita ada Lan Abadi, gurisan terakhir khas untuk semua yang mendengar Surah FM. Selamat malam, happy-happy selalu. Amran Salim merayu Tuhan untuk ibu dan bini kami yang sedang nangga Borneo Rising. Kini itu di Taman Semangindah Semakan Sarawak. Dan Wan Zainal Abidin mau request lagu Still dari Commodores. Terima kasih. Baik, pada jam yang kedua, Asraf akan kongsikan lagi perkongsian kita di Facebook. Macam biasa, pukul 10, berita ringkas yang akan kita kongsikan pada pukul 10 malam tu kelak. Jadi kita relax dulu, terus berhibur, dan kita jumpa pada jam yang kedua kelak menerusi Gatra.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam.
1: Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak.
0: Di Sarawak FM.

16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Baik, kita hiburkan anda dengan lagu daripada Maxi dan Zinaka Lemas untuk malam tu. Baik, sebelum kita kongsikan perkongsian kita orang di Facebook sambil menghiburkan kita orang mungkin hari tu seharian di rumah. Cik dah keluar, nak keluar pun saya tahu nak pergi sini. Nak pergi shopping mall pun saya tahu apa mau dibeli. Window shopping aja lah masa tu nak. Masa tu kita apa? Selalu nangga-nangga di luar jua. Jangan dalam rumah aja. Okey, sebab dalam rumah aja akan banyak benda yang kita fikir sebenarnya. Okey, antara terapinya kita orang boleh keluar. Sibuh nak beli lah, sibuh nak beli tok, sibuh nak beli ya, faham juga. Ada bajet, asyik ada bajet ya lain cerita. Kita orang keluar, kita orang relax. Pasia kita orang selain kita orang bersukan lah, berjalan aja. Berjalan pergi situ kah, pergi makan kah, makan jangan setiap kita orang berhenti tadi makan. Nah ya. Bukan kami yang ajar. Rawan aja. Okey, rawan isi minyak ke rawan. Dari Damai pergi ke sini, pergi ke Kampung Buntal. Lepas ya, singgah dulu di Bandar Baru Semeriang, beli air kah, beli cucur kah, makanan di sana. Petang lah. Jalan kita orang lagi sampai ke Semerahanun. Jalan kita orang lagi sampai ke Batang Lupa. Singgah kita orang di Tabuan. Macam ialah. Ya contohnya lah. Okey, mohon rasa siapa nak jalan jauh. Saya dah hal relik-relik kejap. Nangga pergi Pasir Pandak kah, pergi Damai kah. Sekurang-kurangnya kita tu saya dah rasa macam terperap gila di rumah. Sebab badan kita tu memerlukan pergerakan. Lepas yang mata kita tu dengan minda kita tu hanya memerlukan terapi. Makin kita orang nangga benda-benda hijau nak, macam hutan ke, macam rumput ke, apa semua, memang kita orang rasa tenang. Nangga pantai ya adalah antara contoh terapi untuk hujung minggu. Selain daripada kita orang tadi main game kah, ataupun bersukan kah, main pickleball kah, main indoor game kah. Alright. Baik, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan KKM melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, agensi itu ialah Polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Perkhidmat itu akan digunakan sementara sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter perkhidmatan Dr. Dara FDS yang terhempas dan terbakar di Long Lelang Miri Selasa lepas. Alternatif itu diambil kerana KKM tidak boleh membiarkan perkhidmatan itu terhenti terlalu lama. Okey, kita singgah dulu di Facebook. Kita dah ada berapa dah perkongsian tu. Kita dah rasanya kita dah makin ramai dah. Okey, perkongsian kita orang pada malam tu 60 perkongsian. InsyaAllah Ashraf akan cuba kongsikan. Munsik sempat, minta maaf. The next hari Ashraf akan kongsikan. Lepasnya kita ada perkongsian daripada siapa tu? Biah, Salam Gatra. Nak request lagu Sumpah dari Naim Daniel. Sapian Podin. Jangan ditanya ke mana aku pergi dari Brori Marantika. Ali Ganpla Sarawak. Assalamualaikum idolaku DJ Ashraf. Kita nak mentor kami bang. Kita nang mentor kami, idola kami juga tu. Salam Gatra. Nak minta lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tahu kita lagu favorite kami abang. Aduh ha. Kita tu nang idola kami kita tu. With Aziz Harun dan Aisyah Retno. Apa cara katanya. Lepasnya daripada Zara Haji Chi. Nak request lagu Andai Dapat Kundurkan Masa dari AXL. Nek Mok. Rindu Buat Kekasih dari Data. Bonda Kasih Selamat Bertugas. Mainkan lagu Untukmu Ibu Rindu dengan Orang Ninggal Ibu. Al-Fatihah wa Tadah. Roga yang merikan. Kita doakanlah agar saudara-saudara kita yang sudah kembali ke Rahmatullah, yang sudah pergi ke Maha Esa, kita sedekahkanlah Al-Fatihah. Alright. Daripada Roga yang merikan, mohon lagu Peralihan Cinta. Izwan Dahlan, salam untuk semua sahabat-sahabat di Disraf M, Rosnani Anwar, Gatra Music Tanpa Batasan. Matih, biarlah bulan berbicara. James Miran, nak dengarkan lagu Takhta di Hatiku daripada Fajano. Dah kita mainkan lagu Menjaga Hati tadi. Tapi lagu yang sebenarnya dinyanyikan oleh penyanyi asal Yovi dan Nuno. Tetapinya dinyanyikan semula oleh Fajano. Noliana Kuang, memandangkan jerebu dah okey tu, nak nangga matahari dan awan hari tu. Tadi petang tadi berjoging di Stadium Mukah, memandangkan cerebu dah okey, dapat nanggang matahari dan awan. Layan mana-mana ajak lagu. Semoga kita dijauhkan daripada segala penyakit dan wabak. Selamat bertugas,
semoga dipermudahkan. Elisman Zetra 3. Hai DJ Ashraf, syukur langit dah ada nampak awan biru. Petang teh guys, andai kesempatan mohon lagu DJ Dave temuan di awan biru. Untuk semua geng-geng yang berkongsi komen setia Surah FM, semua rancangan radio Surah FM untuk malam tu. Baik, kita terus dulu dengan lagu daripada HyperX, Buatmu di Sana. Dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita yang nak dengarkan lagu daripada kumpulan Kamikaze, Tawa Dalam Tangisan. Semuanya menerusi Gatra.

Lepas ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, lagu permintaan pendengar kita Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, untuk kita pada malam tu. Jadi pada pukul 11 malam tu, seperti biasa kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, dan Ashraf akan terus menemani kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra Guys. Ada sejam lagi, relax-relax, santai-santai, jangan off dulu radio kita orang. Kita masih berbaki 1 jam lebih lagi sebelum tutupnya Gatra pukul 12 tengah malam seperti biasa, dan akan disambungkan dengan segmen layan 12 tengah malam hinggalah pukul 6 pagi. Perkongsian daripada Sadiah Jidiah, selamat malam dan assalamualaikum, selamat beristirahat. Jalina Julahi, salam super duper Sandi Adinda, apa khabar kakanda? Lama nak kita si dah komen no, kami pun katrao. Layan ajak dari Yosr FM malam tu. Siti Mariam Ramli, selamat bertugas di Katra, selamat malam sahabat semua. Mohon putarkan apa-apa ajak lagu malam tu. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Nora Ngah Nora, salam sehati sejiwa, request lagu Norhan untuk ibu Ran diri sendiri dan juga sahabat di Israf M, Adira Borhan. Kami layan ajak tugasan DJ malam tu, Dayang Harim, DJ Israf selama bersiaran nak minta lagu Spring Cempaka di Rembulan. Jaiton S, kami mohon lagu Widuri Brori Marantika. Pasia daripada Sufian Sulaiman, mohon lagu Fitrah dari Nur Hijrah Haya. Serifani Fasyid Akil, layan terus Gatra malam tu. Hamidah Mordiah, Francisca Peter, ku kehilanganmu untuk kita pada malam tu. Nur Abdul dalam Gatra, selamat bertugas. Ahmad Syafi'i, Zia Nazin untuk malam tu. Dan Nuraini Nuraini Kau, satu-satunya daripada kumpulan UKIS untuk malam tu. Baik, pada jam yang terakhir kelak, Ashraf akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook. Baik, kita terus dengan lagu daripada Raim Laude, Ikro. Semuanya menerusi Gatra.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.

0: berita seterusnya. Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman, pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Seri Anwar meneruskan misi ke Kerala bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemperkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan dan Kabinet Rajendra Vishwanat R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kerala dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan menyelamat susulan kepulangan pasukan Sebat ke tanah air. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala 3 lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Kabinet Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65. Yang merupakan kekalahan kedua Sabah FC di likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan keempat liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPJ. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. Dua gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita dibawakan dengan lagu permintaan pendengar kita, Commodore Steel. Bukan lagu kita pada malam tu. Dan semua lagu-lagu kita orang yang kita kongsikan di Facebook semua makan-makan dalam sama. Malam-malam macam tu, dengar-dengar lagu macam tu sangat-sangat best lah. Lagu-lagu mendayu, lagu-lagu zaman-zaman dulu. Nah, sambil menghiburkan kita orang yang tengah bertugas, yang tengah bercuti, yang tengah beristirahat. Baik, sebelum kita teruskan dengan perkongsian kita orang di Facebook, telekonsultasi drone dan AI perlu dipertimbangkan bagi FDS. Jadi bagi penggunaan telekonsultasi drone dan kecerdasan buatan AI, antara perkara yang perlu dilihat untuk menambah baik perkhidmatan doktor udara FDS susulan nahas helikopter perkhidmatan di Long Lelang Baram baru-baru ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuyan berkata langkah itu bagaimanapun perlu ditentukan berdasarkan laporan rasmi nahas yang masih ditunggu sebelum sebarang keputusan dibuat. Jadi katanya melangkah ke hadapan, kita perlu melihat apa lagi yang boleh dilakukan dari segi penggunaan teknologi termasuk telekonsultasi dan drone selain menambah baik kemudahan jalan raya serta menambah bilangan klinik. Dan katanya lagi, semua perkara ini sememangnya perlu diberi perhatian. Namun usaha itu juga sedang dalam proses kerana teknologi seperti drone misalnya tidak tersedia 10 tahun lalu. Tetapi kini teknologi berkenaan sudah tersedia. Jadi beliau kata, usaha itu penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat luar bandar dapat terus dipertingkat selaras dengan keperluan semasa dan perkembangan teknologi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menziarahi keluarga mendiang jururawat Debra Mosid, salah seorang mangsa nahas di Kampung Semadang di Padawan. Katanya, tragedi itu bukan sahaja mengorbankan nyawa malah menyebabkan kehilangan kepakaran dalam kalangan doktor dan jururawat yang amat diperlukan di Sarawak. Beliau turut menzahirkan ucapan takziah kepada suami, ibu dan dua anak mendiang serta berharap keluarga berkenaan tabah menghadapi tragedi tersebut. Baik, kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita malam tu. Ini nak dengarkan lagu daripada Brody Marantika, Widuri dan Francis Kapita. Aku kehilanganmu semuanya, menerusi Sarawak FM. Di suatu

Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Baik, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi si bahasa kita dah dekat-dekat pukul 12 tengah malam. Mana yang sempat Ashraf kongsikan, jangan bingung. Jangan khawatir, malam esok Ashraf akan bersama dengan kita orang sekali lagi menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Macam biasa kita on lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu retro, sambil kita kongsikan perkongsian dan ucapan kita orang di Facebook. Dan jangan lupa, sambil kita akan kongsikan juga lah apa yang berlaku ataupun isu-isu semasa, termasuk apa yang trending untuk malam tu. Jadi aja, terima kasih kerana anda meletakkan Radio Surah FM sebagai radio nombor satu pilihan kita semua. Asal mupok dulu, mana yang dah tidur, sambung tidur. Mana yang belum tidur, jangan tidur air gila. Esok hari kita nak bertugas macam biasa, iaitu hari Senin dah esok hari. Assalamualaikum dan terus on bersama kami di Surah FM, Radio Sati Sejiwa Anda. Asal mupok dulu, selamat malam. Assalamualaikum, see ya.
1: Kuasa 2 Sarawak FM.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan. Kami minta maaf

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Berani melepaskan. Ha, ingat adik kakak yang pernah dengar pengisian sebelum tok, slot sebelum tok yang Madam Madah, kita mesti cuba untuk melepaskan rasa bebas dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kenaknya si dapat sebab si ada rasa keberanian itu. Jadi macam ni kita nak mewujudkan rasa keberaniannya. Rasa berani untuk melepaskan, rasa berani untuk memulakan tik. Jadi adik kakak, untuk hari tu Madam nak berkongsi dengan adik kakak semua macam ni kita nak memupuk rasa keberanian untuk melepaskan sesuatu. Bukannya sekaligus, mungkin sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Ia ibarat macam burung. Burung yang dalam sangka, okay, bila kita nak lepaskan sidaknya, kita tu yang perlukan keberanian. Aku nak melepaskan isi. Jadi burung yang dalam sangka ya tik, dia nak melepaskan dirinya untuk terbang, dia memerlukan momentum, keberanian. Sebab apa? Dia dah lama gila hidup dalam sangka bah. Untuknya keluar daripada sangka yang dia perlukan keberanian. Tapi macam mana kita nak agaknya berani? Sebab apa? Rasa keinginan yang kuat. Jadi adik kakak, macam ni nak wujudkan rasa keberanian ya tik, yang bermula dengan keinginan kita. Apa keinginan aku? Keinginan aku, contohnya, aku lepaskan benda tu supaya aku jadi lebih bahagia. Aku kan lepaskan benda tu sebab aku mau maju jadi lebih bagus. Aku lepaskan benda tu sebab aku memilih untuk hidup lebih tenang. Keinginan. Jadi untuk rasa keberanian yang wujud, kita mulakan dengan keinginan. Jadi tanya dengan diri impun, apa keinginan aku dalam kehidupan aku? Apa yang aku mau capai sebenarnya? Dari disialah sebenarnya akan mendidik kita, mengajar kita untuk mengambil langkah waima kecil supaya lebih berani untuk melepaskan sesuatu. Bukannya kita mengenang, ilmu aku lepas tu kelak si dapat aku ya. Ya yang akan membuatkan kita jadi lemah. Jadi kita jangan fikir benda ya. So bila kita fikir, kita lebih kepada, oh aku lepaskan benda tu, aku akan jadi lebih bahagia. Aku akan jadi lebih tenang. Aku akan jadi lebih maju ke depan. Akan jadi, kita melepaskan, kita akan dapat sesuatu yang lebih baik. Keinginan kita tik. So disialah datang keberanian. So untuk adik kakak, kita mulakan dengan langkah yang kecil untuk melepaskan. Jangan terlalu drastik kata orang. Sikit-sikit, step by step. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Salam sejahtera kepada para pendengar. Saya Lugavino Nakaswaram daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak yang bertugas sebagai seorang penguatkuasa farmasi. Pada hari ini, menerusi program Ai Sihat, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai topik awas produk kosmetik beracun. Akhir sekali, apakah tip atau panduan yang boleh dikongsikan kepada pengguna agar tidak terpedaya dan terjebak menggunakan produk kosmetik yang berbahaya ini semata-mata untuk menjadi cantik? Pengguna harus membaca maklumat pada label produk kosmetik dengan teliti sebelum memilih sesuatu produk kosmetik yang sesuai untuk mereka. Orang ramai boleh menyemak penggunaan produk, kandungan bahan, tarikh dikilangkan atau tarikh luput, cara penggunaan dan label amaran. Namun, kandungan bahan terlarang ini biasanya tidak diisytiharkan pada label atau bungkusan produk untuk mengelirukan pengguna. Pengguna boleh menyemak status notifikasi produk kosmetik melalui laman sesawang rasmi NPRA iaitu www.npra.gov.my atau melalui aplikasi NPRA Product Status yang boleh dimuat turun secara percuma di Google Play Store dan Apple App Store. Pengguna disarankan untuk menyemak status notifikasi kosmetik sebelum membuat pembelian. Selain itu, pengguna dinasihatkan supaya mengelak daripada membeli produk kosmetik oleh penjual atau premis yang meragukan seperti di Kaki Lima, Pasar Malam dan sebagainya. Cara penyimpanan produk mungkin tidak sesuai dan dikhuatiri boleh mempengaruhi kestabilan serta merosakkan kandungan produk kosmetik tersebut. Langkah ini juga mengelakkan pengguna daripada terjebak dengan produk kosmetik tiruan. Pengguna diingatkan supaya mereka berhati-hati terutamanya ketika membuat pembelian produk kosmetik atau produk kesihatan termasuk kosmetik secara atas talian. Sentiasa berwaspada dan tidak mudah terdaya dengan iklan-iklan atau testimoni yang menjanjikan kesan yang pantas atau menunjukkan kesan dalam jangka masa singkat kerana produk sedemikian berpotensi untuk dicampur palsu dengan bahan terlarang. Berhenti menggunakan sesuatu produk kesihatan atau kosmetik sekiranya mendapat kesan sampingan yang tidak diingini dan segera merujuk kepada doktor sekiranya perlu. Pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan atau National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1-800-88-6722 Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Mun datang Miri, jangan lupa belasan Miri. Jangan lupa bubuk Miri. Wah, Miri nang. Best-best dengarkan Sarawak FM di Miri. 88.1, 100.3. Sarawak FM di Miri.

0: Pak kami eh.
1: Semua orang kerja ke Pak. Kami pun sama. Ke Pak.
0: Ish, kami tu benar-benar ke Pak.
1: Nak banyak kau kita ke Pak gila ya.
0: Kami ke Pak bumbu cinta kita. Cia, cia, cia, cia.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada katra dengan sos masam manis layan.

0: You know what it is.
1: Hey. Apa yang menarik dalam iTech hari ini? Aplikasi Iman Pro kini telah dimuat turun lebih 1 juta kali.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: guys. Terdapat beberapa aplikasi memfokuskan kepada kemudahan dalam mengikuti solat waktu ataupun waktu solat dan beberapa ciri khusus yang lain. Salah satu yang dibangunkan pembangun tempatan adalah Iman Pro. Setelah dibangunkan secara bersorangan sejak 14 tahun yang lepas, kini aplikasi Iman Pro mencatatkan angka muat turun melangkaui lebih 1 juta kali. Menariknya mengenai aplikasi ini adalah penawaran antaramuka yang kemas dan minimal tanpa gangguan kandungan lain. Ia turut menyertakan sejumlah ciri tambahan yang sangat berguna kepada pengguna Muslim di Malaysia. Pada awalnya, Iman Pro dibangunkan dan ditawarkan untuk pengguna iPhone sahaja. Pada 2024, ia turut diperluaskan kepada pengguna Android dan kini ia turut ditawarkan kepada pengguna jam tangan pintar Apple Watch. Bagi anda yang berminat, boleh muat turun Iman Pro di App Store dan Google Play Store dan menggunakannya dalam kehidupan harian anda. Anda turut boleh menyokong pembangunannya dengan membeli cenderamata Iman Pro melalui laman Shopee. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
1: Tune in again next time.
2: Inilah radio sehati sejiwa anda, Sarawak FM.
3: Okay, kita check.
4: Check.
3: Drop.
4: Yeah. Ah, dah kita.
3: Bass check.
5: Tune.
3: Check in, check out. Alright, semua dah ready?
4: Ready.
3: Alright, 1, 2, 3.
4: Apa ni weh, serius ah weh. Weh, mana lu ah weh. Okay, sekali sini. Top.
3: Drop ke top?
4: Aku tak ada orang perasan. 1, 2, 3.
6: You push me away.
4: Jap. Alamak, siapa pula ketuk pintu ni? Eh, Tok Ketua. Ada apa ni, Tok?
7: Korang yang main muzik tadi kan? Boleh tahan. Tapi telinga Tok ni, ha? Bingit tahu tak?
8: Eh, apsa pula, Tok? Sedap ke? Atau telinga Tok yang nak kena adjust ni?
9: Bukan masalah tak sedap, telinga tu perlu adjust atas laras. Masalahnya, kita hidup berjiran. Kenalah pandai jaga adab, menjaga hati jiran kita. Kalau jiran kita buat macam tu, apa yang korang rasa? Eh? Sentap je kan? Ha. Jadi, amalkan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Pesanan prihatin ini dibawakan kepada anda dari kami,
10: SOG,
9: bersama Sarawak FM 88.9 FM di Kuching dan Kota
10: Sabah.
7: Tunggu apa lagi? Mari sambung lagu tadi. Kali ni biar Tok yang nyanyi. Yeah, yeah!
11: Layan. This my place.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Kini itu kita sedang dengar segmen Layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Kinecto kita. Dah download RPM Kliksi.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Anda sedang mendengar Sarawak FM.

0: kita sering mendengar ungkapan
1: sayang awak.
2: Kami setia kita kok.
3: Sayang awak.
4: Kami setia dengan kita.
2: Kami setia dengan kita. Tetapi, adakah kita sayang dan setia kepada raja dan negara? Fikir-fikirkan.
1: Renungkan.
2: Fikir-fikirkan.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan di dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku, yakni dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Ayat sebelum ini dinyatakan bagaimana Luqman sebagai seorang bapa mengajar anak supaya jangan buat syirik, tetapi bagaimana pula jika ibu bapa yang suruh buat syirik. Ini boleh berlaku sekiranya ibu bapa sendiri tidak tahu agama dan jauh dari wahyu. Maka mereka yang mengajar dan mengajar anak mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Allah SWT berkata, jangan ikut mereka kerana ketaatan kepada ibu bapa adalah tidak mutlak. Hanya taat dalam perkara yang baik dan perkara yang harus saja. Kalau mereka suruh buat perkara dosa dan syirik, janganlah taat kerana ketaatan kepada Allah lebih tinggi dari ketaatan kepada manusia. Namun, kita masih tetap kena rapat, akrab dengan mereka kerana mereka itu ibu bapa kita. Layanlah mereka dengan cara yang baik walaupun mereka itu mengamalkan syirik. Jangan pula kita tinggalkan mereka dengan mengutuk, mengeji mereka dengan kata-kata yang buruk dan nista, kerana mereka itu tetap ibu bapa kita walau berbeza agama. Pendengar sekalian, ingatlah yang kita semua akan kembali bertemu kepada Allah, dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Kita akan ditanya apakah usaha yang telah kita lakukan di dalam menyantuni ibu bapa kita. Maka berusahalah untuk menambah ilmu dengan memberi penjelasan dan pencerahan yang berhikmah kepada mereka. Semoga kita semua beroleh hidayah, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Talk Short. Hari ni saya nak kongsikan 5 tip terbaik dan ringkas. Mungkin korang anggap benda ni remeh, tapi tips ni memang berguna untuk warga-warga Facebookers dan juga yang baru nak buat akaun Facebook. Tip pertama, jangan berkongsi password. Serius, ni paling simple. Jangan kongsi password walaupun dengan kekasih ataupun dengan orang yang korang panggil awet, sebab mereka belum tentu lagi akan berkahwin dengan anda. Betul tak? Tip yang kedua, upload gambar. Ni untuk remaja-remaja yang suka sangat nak upload gambar-gambar, bahagialah kan. Ha, nak upload tak salah, cuma pandai-pandai le kita fikir sendiri. Okey, tip yang ketiga, kurangkan maklumat peribadi di profil. Hati-hati dengan maklumat peribadi anda. Jangan berikan pada orang yang baru anda kenali, kemungkinan mereka tu adalah hackers atau stalkers. Tip yang keempat, status. Bila meletakkan status, kalau boleh jangan letak status yang boleh membuat penjenayah cyber mengesan di mana anda berada seperti stalker. Kalau boleh, letakkan status mengenai aktiviti penting je. Nak cakap I love you, SMS pun boleh. Tip yang kelima, hati-hati klik short link. Ha, yang ini pun satu lagi. Mengikut maklumat dari blog The Hacker News, sekumpulan penggodam berjaya menggodam kira-kira 1,000 akaun fanpage Facebook. Anda lebih kenal rakan anda. Kalau yang jenis hacker tu, hati-hatilah tekan link ya. Selamat berFacebook dengan selamat. 5 tips terbaik untuk anda di Sarawak FM 88.9 FM di Kuching, dari Narmi untuk warga Facebookers.
1: Hai,
2: kami
1: 16 Diary.
2: Anda ingin dengarkan kami? Dengarkan
1: Sarawak FM 88.9 FM di Kuching dan Kota Samarahan.
3: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

Ikuti kami di Facebook dan Instagram Stro FM Sehati Sejiwa. Santai-santai bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam layan 12 hingga 6 pagi.

0: Sarawak FM.
1: Sehati sejewa.
0: Sarawak FM.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Music terbaik
3: hanya di Sarawak FM.
4: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
5: Di Sarawak FM.

0: kepada semua Rangers yang berada di Sarawak, jangan lupa dengar Sarawak FM di 88.9 FM.
1: Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Surat FM Sehati Sejiwa.
1: Hai, kami
2: Selong Good Morning.
1: Dengarkan Surat FM
3: 88.9 FM di Kuching dan Kota Semarahan.

Bila kita perhatikan sekarang ni di media sosial terutamanya, tomahan, fitnah, kata-kata kesat digunakan secara meluas tanpa rasa segan silu. Pendapat dan perasaan orang lain tidak dihiraukan. Kepesatan teknologi menjadikan kita hilang budi bahasa yang menjadi kebanggaan rakyat kita selama ini. Mengapa begitu? Apa kata kita guna media sosial dengan cara berhemah? Budi bahasa kan budaya kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Sarawak FM.

0: Laka syukur.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh bagi muslimin dan muslimat.
1: Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: Kini itu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
2: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cerah.

0: Sisi Jiwa. Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Selamat pagi Aida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dan hari tu Isnin hari tu.
0: Isnin.
1: Apa khabar hari tu?
0: Cuti sudah tamat. Pasal tu pergi sekolah.
1: Ibu-ibu, parents, ibu bapa pun telah tamat pengajian.
0: Tahniah untuk anda.
1: Tahniah untuk anda. Dan hari tu kita tahu sekolah telah pun dibuka.
0: Yes.
1: Dah seminggu dah anak-anak kita menjalani PDPR. Ya, dan hari PDPR. Tu akan bersekolah seperti biasa.
0: Yes.
1: So macam ni anak-anak kita orang bangun okey kah pagi tu?
0: Yes. Dan lepasnya juga petang kelak mungkin ada sidak dah mula turun kafar dah.
1: Ya, betul.
0: Jangan tapi, ada skip. Skip perut lah kan. Apalah.
1: Especially untuk anak-anak yang tahun 5. Anaknya kan ada ujian kelak.
0: Betul.
1: Selamat lagi. Jadi kita harapkan untuk urusan para pendidik kita hari itu dipermudahkan.
0: Dipermudahkan. Sama juga dengan adik-adik kita. Si Datuk kan di poli no. Oh, si Datuk konvo.
1: Oh, ya. Tok sama juga musim konvo, musim lapo diri. Jadi hujung minggu te banyaklah kita nangga perkongsian dalam kalangan ibu bapa,
0: betul?
1: Ibu hantar anak-anak dan anak-anak dannya nak di institusi pengajian tinggi. Itu adalah permulaan untuk
0: kami sempat cuak nangga sidaknya bergambar photoshoot tu.
1: Oh, iya kah?
0: Di depan apa nama kita pun museum depan tu.
1: Oh ya, kami ada cuak nangga ya. Dekat museumnya yang bukan yang pakai baju warna merah ya kah?
0: Baju konvo. Oh, ada yang warna merah, ada yang pakai biru pun, biru gelap pun. Jadi iyalah, kata orang dalam sidaknya buat photoshoot macam ya. Saya numpang gembira je sebenarnya.
1: Okey, ya betul betul betul.
0: Ya macam ni madah macam kita si dapat nak merasai momen ya nak. Tapi kita hargai momen ya.
1: Betul. Kita pun tumpang gembira dengan kejayaan sidaknya kena berjaya menghabiskan. Betul. Kan apa pun tahniah okey.
0: Jadi kami dua pun akan menghabiskan.
1: Ya.
0: Kita pun selamat pagi Sarawak tu.
1: Tugasan kami pagi ini
0: sampai pukul 10.
1: Ya betul.
0: Jadi untuk hari tu, hari Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 September 2026.
1: Yeah.
0: So guys, jam yang pertama tu macam biasa kita ada perkongsian untuk Aura pagi. Dan selepasnya juga kita akan ada juga benda yang kita akan kongsikan bersama dengan anda yang tu sus kita orang yang mungkin rasa-rasanya bila pakai ikon nak nyamain ketek aja ikon dah.
1: Ya.
0: Tapi bila nak bil, kena bil tu makin mahal. Apa bil jiran kami murah aja. Bila pakai ikon adalah nak si betul settingnya. Lepas tu kita akan kongsikan bersama dengan anda. So guys, untuk pagi tu teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Bab Adudu.
1: Dan kami Aida.
0: Dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
0: #GengPagiKita.

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
1: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa melihat kita semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
8: 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
9: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
10: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sidang pendengar Sarawak FM dan kasih sekalian. Saudara dan saudari pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan suatu pagi tiba-tiba nama kita tu tular viral di media sosial, bukan kerana kebaikan kita tetapi kerana fitnah yang kejam yang kita sendiri tak tahu menahu. Hati siapa yang si emok, maruah siapa yang si tercala, air mata siapa yang si menitis bila dimalukan tanpa belas kasihan. Hari itu tanpa kita sedar, ramai di antara kita tu menjadi tukang viral, bukan viral kebenaran tetapi viral fitnah. Dengan satu klik share aja, kita mungkin telah meruntuhkan hidup seseorang. Dengan satu klik forward aja, kita mungkin telah menghancurkan sebuah keluarga. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka selidikilah. Jangan sampai kamu menzalimi satu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Saudara-saudari sidang pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita menghakimi orang hanya dari potongan video 10 saat. Kita mencaci orang hanya dari satu gambar tanpa tahu cerita sebenar. Kita mengutuk, kita menghina, kita mencaci seolah-olah tiada hari pembalasan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Tapi kita dedahkan, kita tunjukkan, kita sebarkan, kita banggakan. Ingatlah, setiap kata, setiap klik share akan ditanya di hadapan Allah nanti. Mampukah kita menjawab, sanggupkah kita pikul dosa yang hari demi hari sampai ke akhir akhirat? saudara dan saudari sedang pendengar yang dirahmati Allah. Media sosial tu boleh jadi jambatan menuju syurga, atau ia boleh juga menjadi lorong cepat kita menuju neraka. Pilihlah dengan bijak. Berhentilah menjadi tangan yang menyebarkan fitnah. Jadilah lidah yang menuturkan kebenaran. Jadilah jari jemari yang menyebarkan kasih sayang dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita semua. Sekian ya Eja untuk pagi itu, untuk perkongsian kita bersama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
13: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jenak. Nah.
14: Ya. Yeah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Oh. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
13: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ya.

0: 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membacakan pemasyuran Malaysia di Stadium Merdeka. Dengan pemasyuran ini, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dengan rasminya telah bergabung membentuk Malaysia. Tunku Abdul Rahman turut melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali semasa upacara ini. Oleh itu, kebersamaan yang dibina sejak sekian lama menjadi asas kepada sebuah negara yang kukuh, harmoni dan saling menghormati. Ayuh, kita terus memelihara nilai ini untuk generasi mendatang. Sumber ini dari Jabatan Penerangan Malaysia. Selamat Hari Malaysia dari kami, Sarawak FM.
1: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
2: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah. Amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
3: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
4: Okey, 6.45 minit pagi untuk waktu tu. Jadi, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Masih lagi dalam jam yang pertama. Untuk selamat pagi Sarawak. Dan kini tu, kita nak buka dua talian untuk kita orang berkongsikan berita keluarga. Jadi, sekali lagi kita warwakan taliannya adalah...
5: Okey, talian yang boleh...

0: Itu talian berita keluarga kita nya si tertumpu dengan berita kematian aja.
1: Mm-hmm.
0: Kita orang boleh kongsikan juga berita keluarga sekitar nak.
1: Ya, betul.
0: Nak cari waris dan cari wali, mm-hmm, ataupun kita orang nak cari ahli keluarga kita orang yang lama terpisah, boleh ajak kita orang call kepada orang di Konti Sarawak FM. Okey, sebelum kami nak kongsikan berkenaan dengan setting aircon tu.
1: Yeah.
0: Selalu orang pakai aircon,
1: mm-hmm,
0: mana kena aircon tu. Hai, dah di set macam tu tapi masih juga bil elektrik tu melambung. Hanya ada settingnya tertentu. Tapi
1: betul,
0: sebelumnya,
1: mm-hmm,
0: Eda ada perkongsian APIM tu.
1: Betul, untuk indeks pencemar udara kita. Dan itu untuk di negeri Sarawak ada 4 kawasan,
0: mm-hmm,
1: mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Serian dengan 173, Sri Aman 171, Kuching 133 dan Semerahan 1044, kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Jadi untuk anak-anak kita yang turun ke sekolah itu, mm-hmm, mula ada keperluan untuk kita orang makan pelitup muka, mm-hmm, boleh pakai.
0: Right. Okay, mm-hmm, jadi untuk hari tu berwaspada juga lah. Jangan, mm-hmm, terlalu kata orang, orang kita selalu madah nak, oh, jangan, yeah, berkaul gila lah.
1: Ya, yeah, betul. Sentiasa berada di dalam kawasan sekolah. Jangan nak bermain gila maklum lama si bertemu dengan
0: kawan-kawan. Jadi,
1: okay,
0: jadi ya, sedikit pesanan untuk adik-adik kita yang, yep, terus ke sekolah untuk pagi tu. Jadi berkenaan dengan aircon tu tadi.
1: Betul.
0: Biasa selalu kita dengar nak dalam YouTube selalu AC-nya itu AC-nya.
1: Aircon-nya
0: itu.
1: Okey, faham.
0: Jadi berkenaan dengan apa nama kata orang pendingin hawa. Yang bila kita pakai benda tu mun pakai berjam-jam lamanya,
1: mm-hmm,
0: memang kita akan anggarlah bil elektrik akan melambung.
1: Yeah.
0: Tapi sebenarnya ada hack ataupun ada triknya,
1: mm-hmm,
0: mungkin kita setting dengan betul, jadi aircon kita orang boleh kurang dan boleh jimat.
1: Oh.
0: Jadi ada sikit perkongsian daripada mstar.com.my,
1: mm-hmm,
0: ada seorang individu tu berkongsi pengalamannya tu berdasarkan pengalamannya selepas mencubanya mendapati bil elektrik bulanannya turun pada paras bawah RM50.
1: Oh, serius lah.
0: Aha. Jadi nyamada no untuk tetapan di aircon tu tadi, mm-hmm, nyamada yang pertama tetapkan kipas ataupun fan kepada, yeah, auto.
1: Mm-hmm.
0: Sebab fungsi ya boleh membolehkan kipas pendingin hawa melaras kelajuan secara automatik mengikut keadaan suhu bilik. Dan apabila kipas si perlu beroperasi pada kelajuan tinggi secara berterusan, penggunaan elektrik juga akan dikurangkan. Yang kedua, tetapkan suhu pada 25 darjah Celsius.
1: Mm-hmm.
0: Kadang-kadang kita pakai aircon tau.
1: Ya.
0: Yeah. Tekan. Mun selagiknya si pergi ke 16 ya.
1: Uh-uh.
0: 17 ya. Lu ada sejuk ya.
1: Betul.
0: Agi mau nak turun. Mun dapat tak negatif kali ni, no.
1: Oh.
0: Kau tak panas gila lah.
1: Tapi sebenarnya nak menang bah, hmm, 25 ya, kami rasa macam pakai kipas saja.
0: Hmm. Tapi tu triknya,
1: mm-mm,
0: tetapkan suhu sekitar 25 darjah Celsius.
1: Mm-mm.
0: Yang ketiga, yang terakhir sekali, tutupkan swing mode ya.
1: Okay, faham.
0: Jadi, mm-mm, swing mode tu sebenarnya hanya apa kata orang, nya mengikut keselesaan penghuni bagi membantu mengedarkan udara sejuk dengan lebih berkesan. Maksudnya, bila kita pakai swing mode, nya, mm-hmm, akan membantu untuk menyejukkan bilik. Tapi bila kita pakai statik macam ni aja, mm-hmm, tutupnya pun swing mode, ya,
1: uh-huh,
0: karan pun boleh jimat olehnya.
1: Mm.
0: Jadi, betul? Ada kata individu tu tadi,
1: uh-huh,
0: keberkesanan tetapan berkenaan turut bergantung kepada yang pertama,
1: uh-huh,
0: jenis dan model pendingin hawa yang digunakan.
1: Oh.
0: Jadinya menyarankan agar kita orang yang mau beli aircon tu, especially aircon barulah, pilih, uh-huh, model yang inverter serta mempunyai penarafan kecekapan tenaga yang baik. The best untuk jimat Penyemadah nak oh. Mm-hmm. Cari yang inverter.
1: Mm-hmm.
0: Yang ada apa nama cap bintang ya.
1: Ah, faham. Oh, ada yang enggak.
0: 4 hingga ke 5 star.

0: Ya pada inverter lah. Selalu kita dengar nak, oh ikon tu murah tapi nya non inverter. Mau hati-hati juga lah kita orang make. Tapi mun kita orang make untuk tempat kerja, saya dah masalah sebenarnya. Okay, satu perkongsian untuk anda, tips kata orang penggunaan penyebatan pendingin hawa.
1: Betul.
0: Mungkin insyaAllah ni tahu lepas
1: tadi
0: tu.
1: Tadi rumah tu boleh lah setting macamnya.
0: Tapi mun mun nak ya untuk nyejok bilik buat sementara waktu, boleh lah tekan dulu sementara nak pergi ke 17 kah 20 kah nak. Sikan lah serantuan tu 20 dalam ni. Oh, nak rasa di Alaska kok. Jadi semoga bermanfaat perkongsian kita untuk pagi tu yang kita petik daripada mstar.com.my. Sekali lagi kita warwarkan nombor talian yang anda harus hubungi.
1: Iya, taliannya adalah 082-245-700 dan 082-245-800.
0: Okay guys, kita akan kembali lagi selepas tu. So jangan ke sini-sini, terus bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: Nantikan Malam Kemuncak Industri Perfilman Malaysia yang berprestij. Festival Film Malaysia ke-34. Bersiaran secara langsung pada 1 November 2025. Siaran eksklusif hanya di TV2, KLFM dan RTM Klik.
1: Funky.
0: Karya kreatif, sinema dinamik.
2: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-7000 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
3: Okay guys, talian khidmat berita keluarga kita. Kita bukakan sampai pukul
4: sehinggalah ke pukul 7 pagi. Sebab 7 pagi kita akan ikuti berita daripada pusat berita RTM.
3: Dan selepasnya kita ada hari ini dalam sejarah dan kita akan kembali untuk jam yang kedua. Okey, mungkin kita orang minta kami orang ulangkan lagi berapa nombor yang harus kita orang hubungi. Jadi talian yang adalah
4: 082-245-7000 dan 082-245-800.
3: Dan berita keluarga tu nya bukan berkisahkan tentang berita kematian saja. Nya boleh juga kita kongsikan berita keluarga sikit tenat.
4: Betul.
3: Terus apa lagi Aida?
4: Mungkin ada dalam kalangan kita orang mencari waris ataupun mencari wali. Kita orang boleh hubungi dua talian yang telah kami orang sebutkan tadi dan untuk kita sampaikan kepada keluarga yang terdekat.
3: Okey, savekan nombor ya. Dua talian kita tu untuk berita keluarga. Okey guys, kita teruskan lagi hiburan kita untuk pagi tu dalam Selamat Pagi Sarawak dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk jam yang kedua semuanya dalam Selamat Pagi Sarawak. Dua kali tak ulang. Sorry, Pem. Satu sejiwa.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, Sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turaf or Islamic legacy is important because they show us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I said the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikiran serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita. Walaupun ianya sudah lama, ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honour Prime Minister Malaysia di Markazu Sakuah Fatih Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima plak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Veerasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa, kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
4: Vimalaka Sri Virasami, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia, dan kepakaran Malaysia itu ingin tadilah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Ini nilai dagangan Malaysia dengan dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun, kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenal pasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, masuk jam yang kedua untuk pertemuan kita dalam Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tok. Sebiasa di jam yang kedua, kita akan ikuti info cuaca dan bersama dengan kita di talian, rakan kita daripada Met Malaysia. Assalamualaikum, Iskandar.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, sihat pagi ni?
2: Alhamdulillah, sihat ya.
1: Okey, Alhamdulillah. Silakan dengan info cuaca kita untuk pagi ni.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 14 September 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi. Hujan di beberapa tempat pada bahagian Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dan Sibu. Berderebu pada bahagian Miri dan Limbang. Pada cuaca petang pula, ribu petir di beberapa tempat pada bahagian Seri Aman, Betung, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike dan Serian. Berderebu pada bahagian Bintulu, Kapit, Miri, Sibu dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan Sarawak. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih Iskandar. Selamat tugas.
2: Okey, selamat tugas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Susulan kualiti udara yang semakin merosot berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
5: Hai, stok sudah habislah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
6: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
7: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay guys.
8: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
9: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.

0: Okay guys, seperti biasa untuk info traffic kita, jam yang kedua tu kami nak kongsikan bersama dengan anda, dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Laporan sesak di kesemua jalan-jalan utama di Petra Jaya menuju ke pusat bandar, seperti di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satok. Jadi 11 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Seterusnya beralih ke Jalan Dato' Amar Kaloningkan, Jalan Rock, Jalan Bayu Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Wan Alwi, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baharu. Di sepanjang Jalan Batu Kawar menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 18 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, Jalan Tan Sri Dato' Amar Sri Bunping, Jalan Kuching Bau, Jalan Penwisen, Jalan Setakan, Jalan Dato' Muhammad Musa. Akhir sekali di Kota Semarahan, Kuching Outer Ring Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 37 minit kelewatan dijangkakan. Jadi guys, kita orang dah dengar nak sini Jaya Jam, jadi gunakan jalan alternatif yang lain. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada para Wazers kita untuk info Jaya Jam untuk pagi tu. Jadi kepada kita orang yang sedang memandu untuk pagi tu, dan kami orang di Sore FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang dalam keadaan yang selamat. Jadi terus layan Selamat Pagi Sarawak sampai jam 10 pagi tu bersama dengan Duo Pagi Kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
5: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
6: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
7: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
8: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
9: Hello. All right, everybody. Welcome to...
10: Kembali bersama
11: Aida dan Bab Adudu
12: dalam
10: Selamat Pagi Sarawak.
13: Hashtag Gang Pagi Kita.
0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
14: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Okey, itu merupakan jam yang kedua. Macam biasa, kita nak nangga apa yang trending untuk pagi itu.
14: Ya.
0: Dan kepada pendengar-pendengar sebelumnya, kita nak madah. Kita dah sediakan topik untuk pagi itu. Jadi, kita utamakan komen daripada anda. Dan untuk ucapan, pasal ucapan tu, kita orang boleh dengar pada sebelah petang gelap. Maksud tu, nang kita utamakan ucapan sama juga untuk info ekspresi juga kelana.
14: Iya betul.
0: Jadi untuk pagi tu, apa yang trending yang kita mbak, sambil-sambil ya kita orang boleh nangga di TikTok Sarawak FM pun ada tengah live. Ada
14: ya, tengah live kini tu.
0: Yes, saya tahu siapa moderator di sia. Saya dah lain pak, dia muda lah. Okay guys, trending kita untuk pagi tu nya bukan kata orang macam ni, orang Sarawak madah. Bukan kita nak nguji, kan? Kan, ya saya dah.
14: Ya.
0: Benda tu, ya sebagai iktibar dan juga pengajaran, berani buat, beranilah tanggung.
14: Ya, betul.
0: Sebabkan kita dengar, baru-baru tu tadi kan, sidak pihak polis di Raja Malaysia ada mula, apa nama, OPS.
14: Betul.
0: Sekatan Jalan Raya. Jadi, adalah beberapa saman yang dikeluarkan.
14: Betul.
0: Kenderaan pun disita. Mana ada biak-biak tu, si ada berlesen apa indah. Ya Allah, mak bapak tolonglah pantau. Jadi, Aida ceritanya tu, Tek.
14: Okey, ceritanya Tok Tik. dapatlah kita tok kami ambil daripada TikTok lah bab. Okey, jadi mungkin kita nangga video yang dikongsikan oleh salah seorang pengguna TikTok tu, nya video yang memaparkan aksi, bukan aksi lah, antara mereka yang terlibat dalam apa, op motosikal bersepadu Samseng jalanan. Itu adalah ops yang dijalankan oleh polis diraja Malaysia. Mungkin kita nangga kami kongsikan, okey, videonya kita
0: boleh.
14: Ya, kami video tu kita boleh nangga di Facebook dan juga di TikTok. Macam ni kita nangga remaja-remaja belia-belia yang terlibat dengan aktiviti tidak sihat tu, dan nyorang disuruh apa, menolak nyorang motosikal tidaknya. Kami situ sampai ke sini lah. Tapi at the same time ada pihak polis lah yang mengiringi tidaknya. Bayangkan kita tu video tu bukan di situ, di Senanjung, tu dekat Lembu Raya tu, mana-mana yang terlibat dengan aksi-aksi berbahaya, ya, kesemua daknya disuruh nyorong motosikal, daknya orang situ sampai ke sini. Dan apa yang menarik perhatian adalah adalah pengguna jalan raya tu nak nya sempat masang lagu senario.
0: Motor kapcai.
14: Motor kapcai. Jadi
0: pendek kata sambil sidan nyanyikan motor ya, diiringi dengan muzik latar lagu motor kapcai lah.
14: Jadi itulah padahnya bila kita orang terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat, dan bawa-bawa totek sebenarnya ada dilaksanakan ops motosikal bersepadu Samseng jalanan tu. Itu adalah di Butterworth. Ada 124 motosikal di situ, 639 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Sebab kadang-kadang juga tu bila adanya berlomba nya mengganggu pengguna jalan raya yang lain sebenarnya. Kadang-kadang sampai ada melibatkan kemalangan,
0: kehilangan nyawa.
14: Jadi dengan adanya ops bersepadu, motosikal bersepadu tu, sekurang-kurangnya membantulah untuk memadah tik daripada berlaku apa-apa kemalangan jiwa, kemalangan jalan raya, melibatkan, especially yang melibatkan orang yang si bersalah.
0: Betul. Kata orang Sarawak, kita dah berhemah ngebak kenderaan. Tiba-tiba ada nemu nak si sepatutnya.
14: Betul.
0: Macam ni lah. Dan macam yang perma yang udah pun perma dijalankan baru-baru tu tadi nak. Yang mana 99 motosikal disita, 222 saman dikeluarkan dalam operasi Samseng jalanan yang tu di Kuching.
14: Ya, betul. Mesti salah mek dekat
0: jalan Tun Saludin.
14: Asia memang
0: jalan tol lah,
14: jalan tol. Memang selalu.
0: Kita kadang-kadang ialah berembak dah anak pulang dari berjalan tau ke. Allah. Sini resan senyawa.
14: Ya, betul. Bunyi dah, bunyi bising dekat disiarkan dah banyak perumahan.
0: Betul.
14: Jadi apapun, tahniahlah kepada polis diraja Malaysia dengan usaha cidaknya untuk membantu manatik mengekang gejala tidak sihat untuk melibatkan remaja-remaja mak rempit.
0: Betul. Dan pihak polis juga menasihati orang ramai supaya sentiasa mematuhi peraturan jalan raya, si terbabit dalam aktiviti seperti yang Aida madah tadi, dan si melakukan pengubahsuaian terhadap struktur asal kenderaan. 2026 dah tu. Lagi ada orang makin tak kecil kah? Apa manfaatnya di sia?
14: Saya pun tidak tahu, sebab kami tahu hal-hal motosikal tu. Entahlah.
0: Sekali-sekala makin motosikal base.
14: Makin motosikal dan base untuk ubah suai macam tu. Saya tidak tahu.
0: Okey, jangan guys. Okey, sebagai iktibar dan juga pengajaran, dan para ibu bapa juga pantau-pantaulah kenderaan anak-anak kita orang ke sekolah ya. Okey, training kita yang kita petik pagi tu dari sini ya.
14: Tu kita petik daripada TikTok dan juga daripada Harian Metro.
0: Dan kita akan kembali lagi selepas tu untuk perkongsian tajuk utama
14: Akbar.
0: Jadi Suara FM,
14: Sati Sejiwa. Trending.

0: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okay, masa untuk kita kongsikan tajuk utama akhbar.
2: Yep.
1: Gugok news saya tu sebenarnya. Eda tu kan yang ni nulung kita dia tetaknya.
2: Aku kedung kami tu apa berdekatan dengan kita.
1: Kawan lah ya. Okay guys, tajuk utama akhbar kita, kita nak kongsikan untuk pagi tu ada dua. Jadi kami nak mulakan dulu utusan Borneo kita edisi hari Isnin. Yang mana tajuk di harapannya, okey, akan berundur apabila tiba masanya. Bajuari tidak menyatakan sama ada ia merujuk kepada PRN yang terakhir baginya ataupun penggal yang terakhir. So guys, kita boleh baca di muka surat 2. Seterusnya, sekolah beroperasi semula hari ini kecuali di Lubuk Hantu. Jadi, laporan penuh di muka surat 2. Seterusnya, pemandu maut kereta terbabas lalu terjunam dalam parit. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terbabas lalu terjunam ke dalam parit di satu kemalangan di Jalan Sungai Moyan berhampiran Simpang Jalan Moyan Sagah Lorong 3 awal pagi semalam. Juga ruangan tempatan muka surat 3, Sarawak sedia bantu tambah baik perkhidmatan FDS. Ruangan tempatan muka surat 4, Sarawak berharap dapat bahagian adil daripada RIBI. Juga ruangan nasional muka surat 10, Dakoh memiliki potensi destinasi pelancongan sukan lasak bermotor. Okey, kita tinjau ruangan sukan untuk pagi itu di muka surat 15, Monaco terikat satu sama dengan Strasbourg. Juga kita ada Verstappen, Aquilita Hybrid Madring mencabar. Juga AC Milan ikat Lazio 2 sama di Stadium Olimpik. Skuad kendalian Amorim itu bangkit dari ketinggalan 2 gol awal hasil jaringan Moreira. Apa polanya di Milan tu? Bagus-bagusnya di MU bah. Amorim. Okey, kita ada Arsenal lebarkan permulaan sempurna degana kukuhkan usaha pertahan gelaran Liga Perdana Inggeris dengan kemenangan 2-0 ke atas Sunderland. Juga kita ada Arteta keputusan berikan Sunderland sepakan penalti mampu bantut usaha Arsenal. Macam ada cokong jap si pelik luar cerita tu. La Liga, Real Madrid belasah Rayo Vallecano 4-1. Ya, ajak untuk sukan kita pada hari itu.
2: Okey,
1: baik. Utusan Borneo.
2: Untuk suara Sarawak, kita kongsikan di muka hadapan dimuatkan PBB kini fokus pemimpin pelapis. Okey, PBB perlu terus memberi ruang kepada pemimpin yang lebih muda untuk naik dan mengambil alih kepimpinan parti secara berperingkat-peringkat. Dan pertukaran pemimpin ialah perkara biasa dalam sebuah parti, namun individu yang akan menggantikan mesti dilatih termasuk bagaimana hubungannya dengan orang lain. Baik, di muka surat 2 dimuatkan jasa dalam kenangan rakyat Malaysia dan rombakan menyeluruh sistem perlindungan, berita daripada Sibu, dan kerajaan tidak akan lepas tangan. Manakala di muka surat 4 dimuatkan lesen B2 asas keselamatan jalan raya. Manakala di muka surat 5 pula laksana pembangunan manfaat rakyat, berita daripada Mi

0: Betul.
1: Betul. Itu adalah untuk semua pengusaha dan pengendali makanan di bawah kawasan pentadbiran Dewan Bandaraya Kuching Utara. Baik, untuk ruangan arena dimuatkan Pak Ngah, Wira Kuching City.
0: Kania
1: Ronald Ngah Wanjar. Oh, tiba-tiba namanya jadi Pak Ngah kan?
0: Oh.
1: Alright, dan dimuatkan lagi di ruangan arena hormati status Lizija. Dan jaringan hadiah hari jadi masih lagi untuk Kuching City FC. Dan Liga Perdana Inggeris tiga mata di puncak. Siapakah? Arsenal. Dan Liga Premier Sarawak 2026 Betong bangkit kembali dan waspada minit akhir. Okey, ajaklah perkongsiannya untuk Akbar Suara Sarawak. Untuk
0: MU Manchester City?
1: Itu besoklah kita kongsikan ya.
0: Ya, baik. Okey, itu dia perkongsian kita untuk tajuk utama Akbar.
2: Ini mengetahui perkembangan semasa.
3: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Star FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai amanah. Atau penting lah, subjek itu sangatlah penting. Setiap pekerja mempunyai amanah terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Bahkan kita tu semua Muslim kan, kita tu memelihara amanah yang diberikan adalah satu tanggungjawab. Maka hendaklah ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakannya sama sekali. Sebagai seorang pekerja, maka di bahu kita menggalas amanah untuk melaksanakan tugas dengan penuh minat, ketekunan, kegigihan dan kesungguhan yang tinggi. Kita diseru agar mengutamakan kepentingan majikan serta organisasi berbanding kepentingan diri. Betul sih? Dan sentiasa berusaha memastikan majikan dan organisasi tempat kerja kita mencapai matlamat yang disasarkan dengan jayanya. Okay. Jadi saya bila kata-kata amanah tu, saya teringat bah, okay, sebenarnya uang yang dapat kerja tu, bila kita apply kerja, bila kita dapat kerja, kita happy nak. Sebenarnya bila kita dapat kerja ya, ialah satu amanah, amanah yang diberi kepada kita, rezeki yang diberi kepada kita. Dan di antara uang yang paling dibenci oleh Tuhan ialah uang yang bila dah diberinya amanah tapi nyasik melakukannya dengan sebaik mungkin, nyasik melakukan dengan 100%. Bila dah dapat kerja, aku dah dapat kerja, peduli apa, lalu lupa akan tanggungjawabnya. Tentu si boleh ha? Sebab mungkin kita mikir mana-mana nak. Bukan senang nak dapat kerja. Contohnya mungkin ada mungkin kita nak apply kerja, kadang-kadang mungkin kita buka dia pun sistem nak, mungkin kita nanya dengan lainnya pun HR nak, berapa orang sebenarnya apply kerja tu. Kadang-kadang sampai berpuluh ribu orang apply kerja ya, dan akhirnya kita yang dapat. Bayangkanlah betapa Tuhan sayang kita, betapa makbulnya doa maaf apa kita. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita lupa seakan-akan bila dapat kerja lalu lupalah segala pengorbanan yang sedemikian. Jadi ingat bila kita dapat kerja tu adalah satu amanah dan lakukannya dengan sebaik mungkin. Jangan lepaskan peluangnya. Mesti orang lain lagi lah mau kerja dengan kita. Saya tahu dalam pengalaman saya sebagai penceramah, banyak saya dengar orang kadang-kadangnya pergi interview sampai 30 kali baru dapat kerja. Ada orang interview sekali aja terus dapat kerja. Rasa-rasa kita nak, siapa yang lebih menghargai kerjanya? Tentu sekali orang yang mencoba sampai berpuluh-puluh kali bilanya dapat kerjanya, nya memang akan lebih menghargainya, nya akan lebih melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Pernah saya dengar cerita-cerita nya kerja apa, nya ngalik kubur, nya nolong sidak kampung hari-harinya, nya nolong sidak suruh ngalik kubur. Sampai satu hari teleponnya berbunyi, waktunya tengah ngalik kubur, hanya berhapanya dapat kerja. Tangga kita dalam nama kuasa Tuhan mun rezekinya kepada kita. Kadang-kadang kita nerima beritanya dalam tengah ngalik kubur pun dapat. Itu adalah cerita benarnya. Jadi saya terharu bila saya dengar ceritanya, mengalir air mata saya. Sebab apa? Sebab kegigihannya, kesungguhannya untuk si putus asa untuk mencari kerja. Jadi kepada semua, mungkin kita dah ada kerja, syukurilah dan jagalah amanah kita dengan sebaik mungkin. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.